Saudara, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menekankan pentingnya profesionalisme prajurit di tengah penerapan kebijakan work from home atau WFH. Menurutnya, kebijakan efisiensi energi yang diterapkan pemerintah harus disikapi secara bijak dan bertanggung jawab. Pesan tersebut disampaikan Kasal melalui amanat tertulis yang dibacakan Aspers dan Kodairal 9 Kolonel Laut KH Rojilun saat memimpin upacara di lapangan apel Kodairal 9 Kota Ambon, Senin 20 Juli 2026. Kasal menegaskan, WFH bukan kesempatan untuk mengurangi produktivitas maupun kedisiplinan dalam bertugas. Personel TNI AL diminta tetap menjaga efektivitas kerja, koordinasi, dan kesiapan operasional melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia juga mengingatkan tentang tantangan global hingga ancaman penyebaran hoax, disinformasi, dan provokasi di tengah perkembangan teknologi informasi. Olehnya itu, personel TNI AL diminta tetap bijak, tidak mudah terpengaruh, serta menjaga netralitas dan soliditas. Ditambahkan, TNI AL akan terus memperkuat kemampuan pertahanan melalui modernisasi alutsista. Kehadiran alutsista strategis tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan armada menghadapi berbagai tantangan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: lagu ini akan kasih yang lawange. Selamat pagi, Mas Saudara. Itu ketong tadi baru dengar Donci. Akan berjudul Beta Bukan Terminal. Ampun jua. Iya, Mas Saudara. Jam 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Ketong dengar kabar-kabar lagi, Mas Saudara. Jadi ini kabar belum lama, kemarin ya. Di mana komitmen membentuk warga binaan yang berkarakter dan siap kembali ke tengah masyarakat terus diwujudkan oleh Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Masohi melalui pembinaan keagamaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada Senin kemarin, Bapak Saudara, Rutan Kelas 2B Masohi menggelar pembinaan kerohanian bagi warga binaan beragama Islam dan juga Kristen dengan menggandeng penyuluh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan dimulai secara serentak di dua tempat ibadah yang berbeda di lingkungan rutan. Dan warga binaan muslim mengikuti tausiah di Masjid Darussalam Rutan Kelas 2B Masohi yang dipandu penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. Lalu materi yang disampaikan menitikberatkan pada penguatan akhlak, peningkatan kedisiplinan, serta pentingnya menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Di waktu yang sama, warga binaan beragama Kristen juga mengikuti pembinaan kerohanian di Gereja Immanuel Rutan Kelas 2B Masohi. Melalui khotbah firman Tuhan, penyuluh mengajak warga binaan untuk memperkuat iman, membangun pengendalian diri, menumbuhkan semangat perubahan, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab ketika nanti kembali ke lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda mengatakan bahwa pembinaan kerohanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembinaan pemasyarakatan. Ya. Dan Bapak Saudara, informasi lebih lanjut nanti Bapak Saudara bisa baca di rri.co.id Ambon ya. Dan katong lanjut lagi dengan katong pung donci-donci, tapi sebelum itu katong ikuti pesan-pesan berikut ini dulu for Bapak Saudara.
1: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Ampa supaya 2 par habis makan siang, 2 lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jua. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tongkat-tongkat ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini suka apa nih? Aduh, betul kan? Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat, tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: yang tidak baik tolong ke pinggir ya.
1: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa. Tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang su turun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, Mas Saudara, selanjutnya Katong ngajak Mas Saudara untuk sama-sama Katong ikuti kumandang lagu Indonesia Raya tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Negeri Murela di pesisir utara Pulau Ambon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala. Di balik aroma khas rempah yang telah mengharumkan Maluku hingga ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah para perempuan yang setia mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jus pala, minuman khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2009, Mama As dan Mama Iki telah bekerja di unit produksi jus pala di Negeri Murela. Selama belasan tahun, mereka menjadi bagian dari proses panjang yang mengubah buah pala segar menjadi minuman yang digemari banyak orang.
1: Sejak dari tahun 2009, pertama itu ketum beli buah pala dari masyarakat. Kupas dulu, kupas dia pukuli dulu, kasih bersih dulu, satu hari dulu, simpan, berakam pun besok itu baru mulai kerja. Diparut dulu, baru diperaskan, dimasakkan dia punya sari pala. Terusnya nanti dimasak, langsung dijadikan jus sudah.
0: Pekerjaan dimulai dari memilih buah pala yang berkualitas. Tidak semua buah pala dapat digunakan. Buah pala yang jatuh dan mengalami benturan biasanya tidak dipilih karena dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
1: Itu buahnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh muda. Oh. Dan kalau buah pala kan sebenarnya kalau kita ambil akan dari pohonnya, tidak boleh jatuh di kenal benturan, masih ada utuh, masih ada yang bagus.
2: Yang jelas akan sering lecet.
1: Iya.
0: Setelah melalui tahap penyortiran, daging buah pala diparut dan diperas untuk menghasilkan sari pala. Sari inilah yang kemudian dimasak bersama larutan gula dengan takaran tertentu hingga menjadi jus pala siap konsumsi. Menariknya, warna jus pala dapat berubah seiring waktu penyimpanan, dari kekuningan hingga kemerahan. Perubahan warna ini bukan karena pewarna buatan, melainkan reaksi alami dari kandungan asam pada buah pala.
1: Kalau semakin lama semakin dia pun balai dia pun warnanya. Tapi itu warna kan asam, warna kan asam itu semakin lama, semakin dia merah begitu.
0: Dalam proses produksinya, para pekerja dapat mengupas sekitar 300 buah pala per hari. Saat musim panen tiba, jumlahnya bahkan bisa mencapai 1000 buah lebih. Namun hasil produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah buah pala, melainkan juga ketebalan daging buah pala.
1: Biasa ketong kalau setiap ketong kupas itu 300 buah. Tergantung dari banyak punya beli pala dari masyarakat buah palanya.
3: Ketong harga itu kan tergantung buah pala, kalau ketong keras bagus, akan dapat hasil bagus.
1: Dagingnya, kalau buah palanya tipis, berarti dagingnya kurang. Berarti dia pun hasil tadi itu, dia
2: akan pun sari,
1: sari.
2: Air juga kurang.
1: Kurang. Kalau isinya dia tebal, tetap dia daging banyak. Biasanya kalau begitu itu ada dapat 900 botol, ada 800 botol satu hari itu.
0: Jus pala yang telah dikemas dapat bertahan hingga 8 bulan, bahkan 9 bulan jika disimpan dengan baik. Meski demikian, menurut para pekerja, cita rasa terbaik tetap didapat ketika jus disajikan dalam keadaan dingin. Di balik setiap botol jus pala yang dinikmati masyarakat, ada kerja keras para perempuan desa yang setiap hari mengolah hasil rempah warisan leluhur. Bagi Mama As dan Mama Iki, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas. Hasil yang diperoleh dari produksi jus pala turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Musim pala menjadi masa yang paling dinantikan. Saat panen melimpah, produksi meningkat, dan kesempatan memperoleh penghasilan pun bertambah.
1: Dari kan dalam satu tahun itu kan dua kali musim pala di kampung. Iya. Kalau membantu kasih ketong punya upah dari situ.
2: Ya lumayan lah.
1: kalau musim pala banyak, sasing buka, berarti kotong lumayan lah ya. Lumayan kotong kerja, berarti dia pun hasilnya banyak lagi.
3: Bermanfaat par kebutuhan sehari-hari.

Dari kebun-kebun pala milik warga menuju tangan-tangan terampil para pekerja. Hingga akhirnya tersaji dalam sebotol jus yang menyegarkan. Begitulah perjalanan sebuah produk lokal yang bukan hanya menghadirkan rasa khas Maluku, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat negeri Morella. Pala bukan sekedar rempah. Di Morella, pala adalah identitas, warisan budaya, sekaligus harapan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi.

Inilah kisah tentang perempuan-perempuan penjaga tradisi yang mengubah pala menjadi berkah bagi keluarga dan masyarakat. Dari Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Beta Lisa Siahaan.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: ayo Angelina Isa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lai? Wih, sejak puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Alin belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Rita ni kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kah sen? Bisuda, gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

makasih banyak Florba Sudara yang masih sampai saat ini monitor Pro Ampire di Ambon. Mudah-mudahan dong semua baik-baik, sehat-sehat, banyak rezeki, banyak berkat yang katong terima hari ini. Sehat selalu, semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mas Sudara, sejam 10 lewat 58 menit saat ini. Dan sadikilai beta Lisa Sihan harus pamit dari Mas Sudara nih. Lalu besok beta off satu hari. Tapi nanti ketemu aku dapat lagi di hari-hari berikutnya. Jadi korban saudara semua, nanti sampai aku dapat lagi, beta harus pamit karena jam 11 beta sudah selesai. Nanti ada Caca Ita yang nanti akan menemani Mas Sudara pertama sampai nanti di jam 5 sore. Akhirnya Mas Sudara, mudah-mudahan informasi yang ketemu sampaikan bermanfaat korban saudara. Dan sampai aku dapat, amato. Mbak Saudara, jangan lupa di jam 11 nanti beta masih akan sampaikan pas jam 11, setelah itu beta pamit.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Bukan hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil negara, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur yang berada di garis depan pelayanan publik. Atas dasar itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Maluku mengajak seluruh tenaga ahli daya atau outsourcing untuk mengambil peran aktif dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan penguatan pembangunan zona integritas menuju WBBM yang berlangsung di ruang rapat kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Senin 20 Juli 2026. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan diikuti oleh seluruh tenaga ahli daya yang menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan. Dalam arahannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur organisasi memiliki komitmen yang sama terhadap nilai-nilai integritas. Karena itu, setiap tenaga ahli daya diharapkan menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, serta menolak segala bentuk korupsi, gratifikasi, suap, maupun penyimpangan lainnya dalam menjalankan tugas.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Eh, Ali tahu gak seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam dua kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setiap perempat dari Riamun dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan Beta Ita Wakano di siang hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar. Katong sudah di pukul 11 lebih 12 menit ya. Di hari ini Selasa 21 Juli 2020. 6 ya. Ini katong sudah di pertengahan tahun lebih sedikit ya. Yang terasa ini tutup mata buka mata tiba-tiba sudah di pertengahan tahun lebih sedikit ya. Semoga resolusi pendengar ya untuk tahun 2026 ini sebagian sudah tercapai atau mungkin semuanya sudah tercapai, terkabul, terlaksana ya. Amin amin amin amin. Nah, 90,1 FM masih menemani pendengar di siang hari ini dan seperti biasa di jam ini kita akan hadirkan informasi dan donci sampai nanti katong menjemput pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar yang ada stay tune, jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita ini

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Sembilan FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak saudara, prestasi membanggakan kembali diterehkan generasi muda Indonesia. Euclid Markey Vashon Korputi berhasil meraih gelar first runner up Mr. Britain Grand Runway Indonesia, dan ini sebuah pencapaian yang menjadi bukti bahwa mimpi besar dapat diwujudkan melalui kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk memulai dari langkah-langkah kecil. Ajang Grand Runway Indonesia sendiri merupakan kompetisi nasional yang tidak hanya menilai kemampuan di atas panggung, tetapi juga karakter, kepercayaan diri, komunikasi, serta pengembangan potensi peserta. Bagi Euclid, perjalanan menuju panggung nasional bukanlah sesuatu yang instan. Setiap pelatihan, proses belajar, hingga pembangunan rasa percaya diri menjadi bagian penting dalam perjalanan meraih prestasi. Ia percaya bahwa tidak ada keberhasilan yang datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dijalani dengan konsisten. Menurutnya, setiap anak memiliki mimpi yang layak diperjuangkan. Hal terpenting bukanlah seberapa besar mimpi tersebut, tetapi keberanian untuk memulai dan terus melangkah meski menghadapi berbagai tantangan. Dan baginya, satu langkah kecil yang dilakukan hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
3: Bapak Saudara, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 geser gencar memberikan pembekalan produktif bagi warga binaan pada Senin 20 Juli 2026. Kegiatan mereka dilatih merawat tanaman kangkung hidroponik inovatif dengan media bambu, dan bimbingan ini bertujuan membekali warga binaan mengenai keterampilan budidaya hidroponik. Prosesnya meliputi persiapan media tanam, pembuatan nutrisi AB mix, penyemaian, perawatan harian, dan pengendalian hama. Inovasi ini diharapkan dapat memacu warga binaan agar konsisten menghasilkan kangkung hidroponik yang higienis dengan produksi yang terus meningkat. Kepala Urusan Tata Usaha M. Al-Hamid menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal, perawatan awal perlu dilakukan setelah tanaman berusia 1 minggu. Langkah krusial yang harus diperhatikan meliputi pemantauan ketersediaan dan sirkulasi larutan nutrisi pada media bambu, pembersihan tanaman yang gagal tumbuh agar tidak mengganggu tanaman lain, serta perlindungan tanaman dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Melalui kegiatan positif ini, Lapas Geser membuktikan bahwa institusi pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan kepribadian, tetapi juga sebagai wadah untuk mencetak sumber daya manusia yang terampil, mandiri, dan siap berkontribusi dan positif di tengah masyarakat.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau sama pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya,

ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahas saudara Katong masih di 90,1 MHz dan Katong update informasi lain. Ini yang masih berbau Piala Dunia ya, walaupun sudah berakhir pada hari kemarin ya. Pendengar, penutupan Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan tontonan bersejarah yang memadukan sepak bola, musik dan hiburan dalam satu panggung megah. Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Chris Martin, serta The Muppets tampil bersama dalam pertunjukan jeda babak dan pertama sepanjang sejarah final Piala Dunia. Meski hanya berlangsung sekitar 11 menit, penampilan mereka sukses memikat jutaan pasang mata di stadion maupun pemirsa televisi di seluruh dunia. Pertunjukan tersebut dibuka oleh Madonna yang membawakan lagu hits music, menghadirkan atmosfer penuh energi sejak awal. Dan penampilan sang legenda pop disambut sorak-sorai penonton, sekaligus menandai dimulainya sebuah babak baru dalam sejarah hiburan Piala Dunia yang mengadopsi konsep pertunjukan ala Super Bowl. Suasana semakin semarak ya ketika BTS mengambil alih panggung dengan membawakan lagu Dynamite. Grup asal Korea Selatan itu menampilkan koreografi khas yang energik dan berhasil membakar semangat puluhan ribu penonton di stadion. Tak lama berselang, Justin Bieber hadir dengan membawakan lagu Everything Hallelujah dalam aransemen khusus yang disesuaikan dengan momen final Piala Dunia. Shakira kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu ikon musik yang identik dengan sepak bola dunia. Penyanyi asal Kolombia tersebut tampil bersama Burna Boy membawakan lagu resmi turnamen yaitu Dai Dai dan memadukan nuansa Latin dan Afrika dalam sebuah pertunjukan yang penuh warna. Penampilannya menjadi salah satu momen yang paling banyak mendapat apresiasi dari para penonton. Tak hanya menghadirkan penyanyi kelas dunia, pertunjukan juga dimeriahkan oleh karakter ikonik The Muppets yang tampil bersama dengan konduktor Gustavo Dudamel dalam aransemen Seven Nation Army. Dan sementara itu, Chris Martin dari Coldplay berperan sebagai kurator sekaligus ikut tampil pada bagian penutupan bersama dengan seluruh artis dan paduan suara anak-anak PS22 Course menyampaikan pesan persatuan, harapan dan cinta melalui

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, personil pengamanan Pelni Kederal 9 berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa dilindungi dan minuman keras ilegal saat pemeriksaan embarkasi KM 10 di Pelabuhan Yosudarso Ambon Minggu 19 Juli 2026 malam. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 5 ekor kepiting kenari dan 4,5 liter minuman keras lokal jenis sopi ilegal. Personil PAM Pelni Kederal 9 yang dipimpin oleh Letu Laut P. Bambang Hermanto mengatakan bahwa keberhasilan pengamanan tersebut berawal dari pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang yang hendak naik ke kapal. Pemeriksaan dilakukan bersama instansi terkait sebagai upaya mencegah masuknya barang maupun satwa yang dilarang dalam pelayaran. Petugas menemukan barang bawaan penumpang yang diduga melanggar aturan saat proses pemeriksaan berlangsung. Selain 5 ekor kepiting kenari, petugas juga mengamankan sopi ilegal sebanyak 4,5 liter yang dikemas dalam 1 botol ukuran 1,5 liter dalam 5 botol ukuran 600 ml. Kepiting kenari tersebut kemudian diserahkan secara resmi kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku untuk mendapatkan penanganan dan konservasi lebih lanjut. Sementara barang bukti minuman keras ilegal diamankan di kantor Denintel Kederal 9 untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Selain melakukan penindakan, pers PAM Kederal 9 juga memastikan pelayanan penumpang KM Ngapulo tetap berjalan aman, tertib, dan lancar. Berdasarkan data pos pengamanan, jumlah penumpang kapal pada pelayaran Ambon menuju Ternate tersebut mencapai 2.322 orang. Pengawasan di Pelabuhan Yosudarso Ambon akan terus ditingkatkan untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyelundupan, mulai dari barang terlarang, narkoba, senjata tajam, hingga flora dan fauna yang dilindungi. Langkah tersebut dilakukan demi menciptakan keamanan wilayah serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna transportasi laut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau kapang sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, Kejaksaan Negeri Ambon melalui tim jaksa masuk sekolah bidang intelijen melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum terhadap ratusan siswa di SMP Negeri 19 Ambon, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon pada Senin 20 Juli 2026. Tim JMS yang dipimpin Kasi Intelijen Kejari Ambon Sudarmono memberikan edukasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum sejak dini bagi pelajar. Sudarmono dalam sambutannya menyampaikan bahwa program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS merupakan upaya kejaksaan untuk memberikan edukasi hukum kepada generasi muda agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aturan hukum serta mampu menghindari berbagai bentuk pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan itu, tim JMS juga menyampaikan materi mengenai berbagai bentuk kejahatan yang sering terjadi di Kota Ambon, serta bahaya penyalahgunaan.

Pengarus tamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Pendengar, kata update informasi lain ya. Ini datang dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan pentingnya profesionalisme prajurit di tengah penerapan kebijakan work from home. Menurutnya, kebijakan efisiensi energi yang diterapkan pemerintah harus disikapi secara bijak dan bertanggung jawab. Pesan tersebut disampaikan Kasal melalui amanat tertulis yang dibacakan Asper Skodral 9 Kolonel Laut Rojilun saat memimpin upacara di lapangan apel Kodral 9 Kota Ambon pada Senin 20 Juli 2026. Kasal menegaskan WFH bukan kesempatan untuk mengurangi produktivitas maupun kedisiplinan dalam bertugas. Personil TNI Angkatan Laut diminta tetap menjaga efektivitas kerja, koordinasi, dan kesiapan operasional melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia juga mengingatkan tentang tantangan global hingga ancaman penyebaran hoax, disinformasi, dan provokasi di tengah perkembangan teknologi informasi. Olehnya itu, personil TNI Angkatan Laut diminta tetap bijak, tidak mudah terpengaruh, serta menjaga netralitas dan solidaritas. Ditambahkan, TNI Angkatan Laut akan terus memperkuat kemampuan pertahanan melalui modernisasi alutsista dan kehadiran alutsista strategis tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan armada menghadapi berbagai tantangan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, upaya memperkuat pembinaan kepribadian berbasis spiritual dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai dengan meluncurkan program Tuntas Baca Alkitab Setahun bagi warga binaan Kristen. Dan program ini menjadi salah satu inovasi pembinaan kerohanian yang bertujuan menumbuhkan iman, karakter, dan semangat perubahan dari perubahan diri melalui pembacaan firman Tuhan secara teratur selama 1 tahun. Melalui program ini, setiap warga binaan Kristiani menerima panduan beserta jadwal pembacaan Alkitab yang telah disusun secara sistematis sehingga seluruh isi Alkitab diselesaikan dalam kurung waktu 365 hari. Pelaksanaan program akan didampingi petugas pembinaan dan didukung dalam kegiatan ibadah rutin di lapas. Bertempat di gereja Ebenezer pada Sabtu 18 Juli 2026, Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menegaskan pembinaan spiritual merupakan kegiatan penting dari proses pemasyarakatan dalam membentuk pribadi yang lebih baik. Sementara itu, Staf Subseksi Pembinaan Franz Tepal menjelaskan panduan pembacaan disusun dengan porsi harian yang mudah diikuti sehingga membangun kebiasaan membaca Alkitab secara konsisten. Program tersebut mendapat sambutan positif dari salah satu warga binaan lanjut usia, YS, karena memberikan motivasi baru dalam menjalani masa pembinaan. Melalui program Tuntas Baca Alkitab Setahun, Lapas Wahai menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembinaan yang menyeluruh, tidak hanya melalui pengembangan keterampilan tetapi juga penguatan mental kerohanian. Diharapkan program ini membentuk warga binaan yang memiliki karakter spiritualitas dan nilai-nilai moral yang kuat sebagai bekal untuk kembali menjadi pribadi yang bermanfaat di tengah masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mendengar kata masih di musik dan informasi pastinya. Sudah di pukul 14:38 di hari ini ya. Dan informasi lain yang perlu katong update ya. Ini datang dari masih dari lapas kelas 3 Wahai ya pendengar ya. Lembaga pemasyarakatan kelas 3 Wahai terus membuktikan komitmennya dalam memberikan pelayanan primer. Kali ini inovasi

evaluasi berjalan dengan baik. Lapas Wahai memadukan layanan ini dengan sistem digital. Data pasien, aktivitas harian, kualitas tidur, pola makan, riwayat penyakit hingga keluhan yang dirasakan diolah melalui instrumen digital. Hal ini membuat proses analisis kesehatan warga binaan menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan juga transparan. Kepala Lapas mengatakan aplikasi ini bermanfaat dalam memberikan informasi kesehatan terkait kebutuhan kalori harian, kebutuhan air putih, serta analisis jam tidur sehingga menghasilkan rekam medis berupa status pola hidup dan sarana kesehatan bagi warga binaan. Kehadiran aplikasi Sababina membuktikan bahwa Lapas Wahai terus bergerak maju, menghadirkan pelayanan prima, inklusif, dan adaptif. Lebih dari sekedar inovasi digital, layanan proaktif ini juga menjadi bukti nyata pemenuhan hak asasi manusia dan pendekatan humanis tetap menjadi prioritas utama di balik jeruji demi terwujudnya sistem pemasyarakatan yang memanusiakan manusia.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, sang terasa katong sudah dipukul 15 lebih 1 menit dan di pukul 15 waktu Indonesia Timur seperti biasa katong akan ikuti bersama suara budaya Nusantara ya. Dan edisi hari ini untuk hari Selasa 21 Juli 2026 sendiri akan katong ikuti bersama suara budaya Nusantara yang sudah pasti akan dipandu ya oleh Pro 4 RRI Jakarta, di mana hari ini akan mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu seni generasi dan juga inovasi antara RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar ya. Dan akan dipandu oleh host kita yaitu Mpok Nova Kalista dan juga host dari RRI Denpasar yaitu Ketut Mustika ya. Menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa yaitu Kadek Wahyu Dita yang merupakan Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, pendengar. Nah, sabar lagi ya, kita akan ikuti bersama suara budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta. Untuk kita tetap stay tune dengan kita di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyaba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Beli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Nova yang sedang berada di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi nggak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam, sehadam hati saya ini menemani Pak Nova hari ini.
1: Masya Allah, oke deh. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nova yang berada di RRI Jakarta, dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inggih, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, nggih.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah, masalahnya juga kemacetan. Kita di ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ah ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Iya. Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Ini kata-kata orang yang setelah musim Covid kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya, tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar, gitu. Benar sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek ya. Itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya,
3: ya kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan, karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah eksistensi begitu bahasa kerennya kan gitu. Jadi tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari generasi.
2: Generasi benar.
3: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni, generasi, jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah, jadi bagaimana seni itu tidak serta-merta dalam pelestariannya dia diwariskan begitu saja, tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
2: Ya, terima kasih Bli Kadek. Nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi, Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif, tentunya apa yang mereka punya, mereka lestarikan dengan baik. Kendati pun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai menekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya, sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun, dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada, atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
3: Iya, tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu, ataupun sanggar-sanggar.
2: Komunitas juga.
3: Iya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau di sekolah, di kurikulum gitu, misalkan di tingkat SMA begitu, kemudian di tingkat komunitas itu sudah biasanya dimasukkan dengan karya-karya yang sifatnya inovasi.
2: Ya, begitu. Sudah mulai cara pikir dan cara pandang generasi remaja itu sudah mulai inovatif.
3: Iya, inovatif begitu. Dan itu kita bisa jumpai di dua pola pelestarian kesenian gitu. Kalau kita merujuk kepada pola yang dilestarikan oleh pemerintah Provinsi Bali di dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang diturunkan ke Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan juga, yang di dalamnya ada 4 hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan. Ya, ya. Yang kedua itu ada pembinaan, yang ketiga itu ada pengembangan, dan yang terakhir ada pemanfaatan. Nah, jadi perlindungan ini perlu diupayakan bagaimana kesenian-kesenian langka, kesenian-kesenian klasik dan lain sebagainya itu dilestarikan,
2: dilindungkan itu. Dan Inge. Dilestarikan tetap.
3: Inge. Nah, cara perlindungan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan satu penggalian, kemudian melakukan satu inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, yang selanjutnya dari inventarisasi tersebut, klasifikasi tersebut mengarah kepada pembinaan. Nah, pembinaan inilah bisa dilakukan dengan berbagai cara terhadap kesenian tersebut, mulai dari sekolah, mulai dari keterlibatan sanggar dan lain sebagainya. Nah, sisi pengembangan inilah membutuhkan satu inovasi-inovasi yang pada muara pada akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali. Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali dan plus satu subak. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya. Dicatat, kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, kan? Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
2: Iya, benar-benar. Iya, terima kasih lagi ini Bli Wahyu. Dan seperti yang Bli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
3: perlindungan dan
2: pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Bli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
3: Benar.
2: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
3: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada 2. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi. Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
2: Itu dua pemilahan dari event ya.
3: Ya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan.
2: Nah,
3: Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
2: sudah ditutup,
3: mulai, dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
2: Festival Bali Jani.
3: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh, begitu. Nah, dua ruang ini, nah, yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani, begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
2: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
3: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang gitu kan. Seringkali kita dengar itu.
2: Dan di masyarakat juga, Beli Kadek, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Beli Kadek pandang?
3: Baik, kalau Pesta Kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
2: Iya, benar.
3: Karena Pesta Kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya, ini kan tergantung cara pandang orang.
2: Benar, cara pandang orang.
3: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tanjo lagi. Dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa Pesta Kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi?
2: Gitu?
3: Tentu banyak sekali itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda, yang
2: termasuk juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
3: Banyak dan teknik garap kita bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
2: memang sangat sudah berkembang.
3: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harga? Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di Pesta Kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambung, terus ruangnya mereka di mana?
2: Benar.
3: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
2: Benar.
3: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
2: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam.
3: Iya, harus digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
2: Benar.
3: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah
2: ke
3: Pesta Kesenian Bali.
2: Dan juga tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
3: Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini Pesta Kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
2: perkembangan yang luar biasa gitu.
3: Ya, seperti itulah.
2: Oke, Mpo Nopa.
1: Ya. Ini udah di menit 13:29 ya. Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
2: 0361-223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361 Pak Nova.
1: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
2: Nomor WhatsApp sebentar. Di nomor WhatsApp 0878982240.
1: Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
2: Bye.

0: 104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh, iya, Mbak Nopa.
1: Yes, namanya bagus ya.
2: Sesuai...
1: Ada mustika-mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aduh. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh, iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Ayy, sedada. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah enggak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kade Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria,
3: halo,
1: silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada Beli Ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak Beli Ketut. Bapak siapa tadi ini Ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kadek. Aduh, lupa sekali Kade.
1: Kadek Denpasar panggilnya Ketut semua.
3: Nanti marah di Kade. Wahyu di tah kalau enggak salah ya. Salam kenal. Rajeng siang ya. Dari Ciguria. Ciguria. Ini memang temanya ini paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Itu tidak cukup memang waktunya nih, kita nih pendengarnya kasih singkat saja aja pertanyaannya buat Kade.
1: Ya, langsung Beli ke pertanyaannya Cigu ya.
3: Pertanyaannya gini Beli Kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda. Nah, itu satu ya. Nah, kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Beli Kade, juga Beli Ketut, juga
2: terima kasih.
3: Nova, Bram. Pokoknya rajin siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali?
2: Masih menunggu, silakan Beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Okay.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya.

0: berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu. Misalkan kemarin yang menang Indonesian, Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik, ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
1: Ada juga gamelan selukat di Pengusikan itu.
0: Ada sudah gamelan mendunia, selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu dari pengembangan gamelan-gamelan
1: tradisi Bali.
0: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
1: Iya, benar Pak Yudano.
0: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
2: Oke, sudah ada yang tersambung di Bali, Bli?
1: Di Denpasar masih.
2: Denpasar ya.
1: Iya.
2: Mungkin nomor teleponnya di share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
1: sudah ada yang masuk ini, Pak Nopal.
2: Ya, silakan.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dari
1: Ketutmus. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Jerman.
1: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
3: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
1: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
3: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
1: Silakan Ibu Jerman.
3: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jero ini dia ya mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmus. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
1: Ya, narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
3: Oh, Bli Kadek, iya. Gitu loh Mbak Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
2: Iya,
0: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
3: Iya. Mbak Nopa sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
2: Masya Allah, oke deh.
3: Ya pokoknya salam kenal nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh, dari Gianyar.
2: Siap.
3: Ya pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut mus,
1: iya.
3: Dan narasumbernya juga.
1: Iyalah, terima kasih.
3: Kata kekirangan kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
1: Iya,
3: untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.
1: Terima kasih Ibu Jerman.
3: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye-bye.
1: Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
2: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
1: Daerah Gianyar.
2: Oh, daerah Gianyar.
1: Sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
2: Oke, baik. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman.

0: Jerman ya?
1: Mm-mm, Bu Jerman.
0: Jauh ya, orang luar negeri
1: kita
0: ya.
1: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
0: Oke, silakan, silakan.
1: Selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Beli ketemu. Sama Mas Narasumber.
1: Kok
2: ini
1: Mas?
2: Ini kan ada masa sekarang yang yoga.
1: Yang yoga, ya.
2: Selamat kenal Mbak Nova.
0: Iya, selamat kenal.
2: Saya selalu mengikuti acaranya Mbak Nova, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. Ini acara kesenian di Bali ya.
1: Gini ya, ini.
2: Saya salut orang Bali, memang keseniannya banyak Mbak Nova. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
0: Ini volumenya yang kekencangan ya, radionya yang di sana apa gimana, Mas?
1: Gumyang Yoga, gini radionya agak di
0: radionya dikecil lagi, dulu. Heeh. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
2: Iya, sudah.
1: Heeh, sudah.
2: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa, tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi yang orang luar mbak bicaranya. Iya, itu aja.
1: Terima kasih.
2: Memang udah cukup, itu belaganjurnya lagi udah luar biasa.
1: Terima kasih Gumyang Yoga ya.
2: Dari kampung saya di Bangli, pemonangan pinter sekali itu.
1: Oh iya iya.
2: Sering
1: iya.
2: Loma di Apenter.
1: Oh gitu ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
2: Iya, narasumber juga.
3: Baik. Maju terus. Terima kasih.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay. Yuk.
2: Terima kasih banyak Bapak.
0: Yuk. Beli dijawab dulu barangkali ya.
1: Silakan beli Made.
3: Apa itu yang menjadi
1: pertanyaan yang Bu Jerman
3: itu ya. Itu pertanyaan
1: yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Kenapa di Banjar-Banjar?
1: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Benar. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
1: Iya, benar.
3: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
1: Sebagai uang perawatan
3: gitu. Ya, misalnya. Perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target atau tidak.
1: Benar.
3: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
1: Sosial
3: seperti itu.
1: Iya, gitu. Terima kasih Mbak Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
0: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
4: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Provinsi Bali. Buat beli apa ya? Beli ketut.
0: Beli ketut.
4: Ayo di Maluku Tengah, beli ketut.
0: Ya, silakan Ayu.
4: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya buat beli kadet.
1: Silakan.
4: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Apa sih seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri? Saya aja mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu di
0: Maluku.
1: Maluku ya.
0: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber Budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil bawa ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu okay. Aja Bli, silahkan.
3: Baik.
1: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
3: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
1: Yang di Maluku.
3: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah kalau ini dijawab ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah kalau remaja ke atas yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian Barong dan Balaganyur. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
1: memang
3: ini.
1: Memang sangat ngebum sekali.
3: Kalau sudah yang namanya Balaganyur
1: dan Barong,
3: yang Barong itu dan sudah Harda Chandra itu.
1: Aduh, dari jam 1.
3: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk padahal gininya jam 8 malam ya.
1: Iya.
3: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak
1: digeluti
3: ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita, teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
1: Agama Hindu ya.
3: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
1: Iya.
3: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas. Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
1: Iya.
3: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama begitu. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
1: Lewat seni.
3: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
1: Iya, benar.
3: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu. Misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya.
1: Iya,
3: itu
1: benar.
3: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa, untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa, oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian.
1: Ya,
3: gitu.
1: Benar.
3: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Gitu. Sama halnya, seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara
1: ya,
3: atau
1: ya,
3: upakara. Atau satyam siwam
1: sundaram. Ya.
3: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama. Kemudian dia diturunkan lewat rasa. Kemudian dia merefleksikan tentang etika.
1: Gitu.
3: Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
1: Seni, benar.
3: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
1: Benar.
3: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu. Jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra, gitu kan? Sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. Termasuk juga misalkan, nah bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama
1: dan wirasa,
3: mengelola rasa, wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
1: mengekspresikan.
3: Mengekspresikan. Dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni.
0: Begitu.
3: Ya itu.
0: Baik, waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh, udah cukup kayaknya ya.
1: Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
0: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 5.6. Bli Kade terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya, apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya, Bli Kade ya.
3: Baik, terima kasih.
0: Ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
1: terima
0: semuanya.
1: Terima kasih, salam kembali juga buat
0: salam sehat, salam bahagia, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore dan dadah, bye-bye.
0: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arief Budiman secara resmi membuka pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara Polda Maluku Negeri Paso pada Senin 20 Juli 2026. Pembukaan pendidikan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program nasional Polri dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan profesional, berintegritas adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memperkuat kualitas pelayanan publik di era transformasi digital. Upacara pembukaan berlangsung hikmat di lapangan SPN Polda Maluku dengan dihadiri Irwasda Polda Maluku, para pejabat utama Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease, pengurus Bayangkari Ranting SPN Polda Maluku, orang tua dan wali siswa, pejabat Negeri Paso, serta saniri Negeri Paso. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda membacakan amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang menegaskan bahwa pendidikan pembentukan tahun ini merupakan tonggak penting transformasi pendidikan Polri melalui penerapan outcome Best Education, yaitu sistem pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kompetensi nyata lulusan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan juga masyarakat. Sebanyak 56 peserta didik resmi mengikuti pendidikan selama 5 bulan mulai 20 Juli hingga 16 Desember 2026 yang terdiri dari 50 bintara SPKT, 2 bintara Polair, 2 bintara Bakomsus Penyidik, 1 Bintara Bakomsus Humas, dan 1 Bintara Rekpro. Wakapolda juga mengingatkan seluruh peserta didik agar mengikuti setiap tahapan pendidikan dengan penuh disiplin, semangat belajar, serta menjunjung tinggi nilai-nilai tribrata dan catur prasetya sebagai pedoman pengabdian kepada bangsa dan negara.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena

Budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas Katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, komitmen membentuk warga binaan yang berkarakter dan siap kembali ke tengah masyarakat terus diwujudkan rumah tahanan negara kelas 2 Bima Sohi melalui pembinaan keagamaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada Senin 20 Juli 2026, Rutan Kelas 2 Bima Sohi menggelar pembinaan kerohanian bagi warga binaan beragama Islam dan Kristen dengan menggandeng penyuluh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan dimulai secara serentak di dua tempat ibadah yang berbeda di lingkungan rutan. Warga binaan Muslim mengikuti tausiah di Masjid Darussalam Rutan Kelas 2 Bima Sohi yang dipandu penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. Menteri materi yang disampaikan menitik beratkan pada penguatan akhlak, peningkatan kedisiplinan, serta pentingnya menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Di waktu yang sama, warga binaan beragama Kristen mengikuti pembinaan kerohanian di Gereja Immanuel Rutan Kelas 2 Bima Sohi. Melalui khotbah firman Tuhan, penyuluh mengajak warga binaan untuk memperkuat iman, membangun pengendalian diri, menumbuhkan semangat perubahan, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab ketika kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan penuh antusias dari para peserta. Dan petugas pembinaan kepribadian Rutan Kelas 2 Bima Sohi turut melakukan pendampingan dan pengawasan selama berlangsungnya kegiatan tersebut guna memastikan proses pembinaan berjalan dengan optimal. Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas 2 Bima Sohi kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan sistem permasyarakatan yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan. Diharapkan nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan selama masa pembinaan mampu menjadi bekal warga binaan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, menjauhi pelanggaran hukum, serta berkontribusi positif di tengah masyarakat setelah bebas nantinya. Informasi seputar Maluku masih akan kita hadirkan di jam ini sampai nanti kita menjemput pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Bapak saudara dong ada stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: kur jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe bae tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Mas saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Pendengar, katong update informasi lain ya. Bursa pemilihan kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Maluku periode 2026-2030 dipastikan hanya akan diikuti satu calon. Kondisi tersebut membuat posisi ketua umum hampir dipastikan tidak mengalami perubahan karena tidak ada kandidat lain yang maju dalam proses pencalonan.

0: Batas akhir pendaftaran, panitia hanya menerima satu nama, yakni Hong Artajon Alfred yang memenuhi persyaratan administratif untuk maju sebagai calon ketua umum. Dengan demikian, calon tunggal tersebut akan dibawa ke forum musyawarah provinsi sebagai satu-satunya kandidat. Ketua panitia Musprov PT MSI Maluku, Mos Riyandi Labahawa mengatakan, persiapan untuk Musprov ini dilakukan hampir 2 minggu dan hari ini bisa digelar. Menurutnya, seluruh penetapan mulai dari proses pendaftaran, penjaringan, dan penyaringan telah dilewati dan sampai digelarnya Musprov, hanya Hong Artajon Alfred yang menjadi calon, sehingga yang bersangkutan menjadi satu-satunya kandidat calon yang berpeluang memimpin PT MSI 4 tahun ke depan. Ia mengaku sebenarnya sempat dikabarkan jika ada beberapa figur yang akan maju mencalonkan diri. Namun sampai dengan digelarnya Musprov, hanya Alfred yang dinilai siap memimpin kembali PT MSI Maluku. Mus Riyadin pun mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah bekerja secara maksimal sehingga Musprov bisa digelar.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Tetaplah bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Wali Kota Ambon Badoin M. Watimena mendorong kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon untuk menjadi mitra kritis sekaligus solutif dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan saat menghadiri pelantikan dan pembukaan rapat kerja HMI Cabang Ambon periode 2026-2027 di Gedung Azhari Ambon. Watimena mengatakan Kota Ambon saat ini terus bergerak melakukan pembenahan di berbagai sektor pembangunan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian dan kolaborasi sejumlah elemen masyarakat. Tantangan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganan pengangguran, hingga penguatan ekonomi kreatif dan digital. Selain itu, persoalan lingkungan, pelayanan publik, serta menjaga kerukunan masyarakat juga menjadi fokus pembangunan daerah. Karena itu, Bodewin menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjawab berbagai persoalan yang ada, dan dukungan organisasi kemahasiswaan seperti HMI dinilai sangat penting untuk menghadirkan gagasan dan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Ambon ke depannya. Ia berharap HMI tidak hanya tampil sebagai organisasi yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, HMI juga didorong untuk menghadirkan solusi konstruktif melalui kajian ilmiah dan pemikiran yang objektif. Selain menjadi mitra pembangunan, kader HMI juga diingatkan untuk menjaga independensi organisasi di tengah dinamika sosial dan politik. HMI diharapkan tetap konsisten melahirkan generasi muda yang cerdas, moderat, berdaya saing, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan Pela Gandong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: 101 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 dan lagu-lagu dangdut Nusantara masih berkasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon pastinya. Apa kabar untuk semuanya di sore hari ini yang mungkin dalam perjalanan ya, perjalanan pulang dan beraktivitas, semoga dalam suasana yang paling baik. Dan bersaudara, kita masih ya dengan lagu-lagu dangdut menemani bersaudara kali ini, dan Lut Minang yang terima kasih, selamat berjoget untuk semuanya.

Tahukah Anda dampak buruk rokok, buruk rokok hanya dari asap dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya. Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dan menerima hari yang asal dengan lapang dan adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Wali Kota Ambon Pak Bodiwen Watimena mendorong kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon untuk menjadi mitra kritis sekaligus solutif dalam mendukung pembangunan daerah. Hal ini disampaikan saat menghadiri pelantikan dan pembuka rapat kerja HMI Cabang Ambon periode 2026 sampai dengan 2027 di Gedung Asari Kota Ambon. Pak Watimena mengatakan Kota Ambon saat ini terus bergerak melakukan pembenahan di berbagai sektor pembangunan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Tantangan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pengangguran hingga penguatan ekonomi kreatif dan digital. Selain itu juga persoalan lingkungan, pelayanan publik, serta penjaga kerukunan masyarakat juga menjadi fokus pembangunan daerah. Karena itu, Pak Budiman menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjawab berbagai persoalan yang ada. Dukungan organisasi kemahasiswaan seperti HMI dinilai sangat penting untuk menghadirkan gagasan dan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Tahukah anda dampak rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dari asap-asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya.
1: Anda bersama kami, Programa 4 RRI Ambon.

kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Kompat FM, Pak Sudira semua. Demikian tadi Pak Sudira berdukasan maghrib yang jatuh tadi pada menit yang ke-32 dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya bergabung dengan program 1 RRI Ambon. Oke, dan Pak Sudira, kita lanjutkan acara kembali. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: News Pro 4 tepat jam 19 waktu itu Indonesia Timur.
1: Mbak Sudara,

Masih banyak rumah kos di Kota Ambon yang belum terdata secara resmi, kini menjadi perhatian DPRD. Dari data yang diperoleh, yang tercatat secara resmi hanya sekitar 64 unit. Sementara jumlah beroperasi di lapangan jauh lebih banyak, kondisi tersebut dinilai berpotensi menghemat pengawasan, penataan, serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor usaha rumah kos. Meskipun hal itu, Ketua Panitia Khusus Ratperda Penyelenggaraan Rumah Kos, Kristanto Latiruyu, mengatakan DPRD melalui Pansus kini telah mendorong percepatan penyusunan regulasi yang mengatur Renperda terkait dengan rumah kos. Regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan secara menyeluruh. Menurutnya, Renperda ini sangat penting untuk menghadirkan kepastian hukum dan memperkuat pengawasan sekaligus menata administrasi usaha rumah kos di Kota Ambon. Pembahasan oleh Pansus dilakukan bukan hanya menyentuh aspek teknis penyelenggaraan rumah kos, tapi juga mencangkup legalisasi usaha, mekanisme perizinan, sehingga kebutuhan pembentukan organisasi yang menuangi para pengelola rumah kos.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara meniti yang keempat dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kru dengar saudara, betakan hadirkan program kita, yaitu Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku untuk saat ini. Selamat malam untuk saudara yang bergabung, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Dan menemani saudara ada Amalohi Manisih yang minta kasih teman saudara dari Valenato.

0: Gereja Immanuel di negeri Hila Jasiralehitu, Pulau Ambon. Meski sudah ditinggalkan oleh jemaatnya sejak tahun 1999, Gereja Immanuel tetap eksis berdiri sebagai salah satu situs wisata religi karena dijaga dan dirawat oleh warga Muslim Hila dan Kaitetu. Di bagian dalam gereja terdapat sebuah mimbar dan kursi panjang yang diatur berbaris sebagai tempat duduk jemaat. Dinding gereja terbuat dari kayu dengan 3 jendela. Staf pemerintah negeri Hila Nurdin Lating kepada RRI memastikan warga muslim sekitar menjaga dan merawat gereja tersebut sebagai wujud toleransi beragama sekaligus melestarikan warisan sejarah bangsa.
1: Ya, sampai saat ini alhamdulillah gereja ini masih bisa berdiri kokoh dan tetap diperhatikan dan dipelihara oleh masyarakat di negeri Hila. Pada beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, atapnya itu diganti oleh para pemuda negeri Hila. Nah, inilah merupakan bentuk toleransi antar umat beragama yang memang kita jaga. Sudah berumur ratusan tahun, ini jati diri orang Maluku yang kita katakan bela dan gandong, potong di kuku, rasa di daging. Ya, sampai dengan hari ini komunikasi kita dengan para jemaat yang dulu di sini tidak pernah putus. Bahkan hampir setiap hari itu mereka datang berkunjung ke sini. Ada yang mengunjungi gereja, ada yang mengunjungi kerabatnya di Hila, ada juga yang berziarah ke kuburan orang tua mereka yang berada di negeri Hila ini.
0: Gereja Immanuel Hila dibangun oleh bangsa Portugis 2 tahun setelah gudang rempah atau loji yang kemudian berubah menjadi benteng Amsterdam dibangun. Tepatnya pada tahun 1514 dengan nama Santo Yakobus. Gereja Katolik ini kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Oleh Belanda, gereja kayu ini kemudian diperbesar namun namanya tidak diubah. Hingga kemudian ketika Bernardus van Fluren menjadi gubernur jenderal Belanda untuk Maluku pada tahun 1780, dia mengganti namanya menjadi Immanuel dan beralih status menjadi gereja Protestan hingga saat ini. Selain sebagai salah satu ikon wisata religi dan sejarah Maluku, Gereja Immanuel yang didaulat sebagai gereja tertua di Maluku menjadi bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Jasiralehitu dan Pulau Ambon. Lokasinya yang bersebelahan dengan benteng Amsterdam sekitar 50 meter membuat Gereja Immanuel hampir tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan.

0: itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karena ini merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawak. Dan memang parang salawak ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melangkah kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan pakan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya, ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah dikemas menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan atau perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Nah, ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik, sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku terus yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Saudara, selain keindahan alamnya, Maluku juga terkenal akan produksi minyak kayu putih yang berkhasiat. Salah satu pengolahan yang tersohor adalah UD Sinar Kasih milik Baren Uspitani yang berada di Desa Suli, Salahutu, Maluku Tengah. UD Sinar Kasih milik Baren telah beroperasi sejak tahun 2000. Baren merupakan pengungsi asal Pulau Hatta, Banda Neira yang pindah pada tahun 1999. Setibanya di Desa Suli, kerap disebut Suli Banda karena dihuni pengungsi dari Banda Neira. Baren menggerakkan usaha yang ia beri nama Minyak Kayu Putih Cap Eriwakang dari Gunung Eriwakang di Suli.

0: mulai usaha ini dari tahun 2000 ya. 2000 itu katanya tambah manusia. Rindang. Nah, jadi deng adanya daun yang semakin banyak di situ. Memang Bapak sebelum jadi pendeta kan itu ambil jurusan ini juga. Menyangkut siri ini kan. Jadi karena ada peluang maka itu Bapak manfaatkan akan. Jadi mulai berpikir untuk bikin usaha minyak kayu putih ini. Jadi awal mula itu ketemu mulai dengan drum,
1: ya,
0: pakai drum sama plateser sebagai penutup. Lalu itu mulai jalan seiring terus sudah sekitar 2 tahun. Bapak kenal sama ada satu kenalan Pak Ateng Urun namanya. Beliau rekomendasikan untuk coba apa nih ke balai industri. Jadi Bapak bikin proposal kasih masuk ke balai. Waktu itu ketua balai itu Pak Menteri. Nah, dijawab lo proposal, waktu dibantu dengan bobo ketel, masih ketel kayu itu. Itu waktu masih di atas, masih di rindam di atas, masih usaha.
1: Di tempat pengungsian.
0: Iya, masih di tempat pengungsian. Jadi mulai usaha itu lanjut. Itu ketung pertama usaha itu ketung mulai dari nol, jadi daun itu ketung ambil sendiri.
1: Oh, daun
0: sendiri. Iya.
1: Jadi itu, daunnya dibeli atau
0: waktu mulai usaha itu ketung ambil sendiri.
1: Dari
0: keluarga saja.
1: Dari keluarga punya.
0: Bukan keluarga punya. Memang daun di sini ini punya masyarakat Sule.
1: Oh, iya, masyarakat Sule.
0: Iya, tapi ketung keluarga sendiri yang kelola. Beta mama bapak dan adik-adik dorang ketung sendiri ambil lalu masak sendiri.
1: Jadi orang kerja ke satu keluarga di sana.
0: Jadi setelah suara bantuan dari pemerintah itu bawa ketel, nah ketung modal semulai kuat,
1: iya.
0: Ketung mulai beli dan waktu itu masih 1 kilo 75 rupiah.
1: Daun?
0: Iya, masih 75 rupiah. Itu banyak dibantu oleh anggota secata.
1: Bantu usaha?
0: Dibantu oleh anggota secata,
1: oh,
0: ambil daun.
1: Iya,
0: iya. Anggota secata juga masyarakat di bandar sini. Jalan terus, lalu tahun berapa? 2004 itu masuk sini, usahanya pindah ke sini, itu dibantu lagi dari perindak sama kehutanan.
1: Perindak dan kehutanan.
0: Ya, ada bantuan ketel 2 buah, terus kita stainless itu. Jadi usaha itu jalan terus, akan jalan terus sampai sekarang ini. Lalu dari daun harga 75 rupiah itu naik ke 100, lalu 100 naik ke 1000, 1000, 1500, bahkan sekarang sudah 2000 per kilo.
1: Daunnya?
0: Iya.
1: Oh, jadi itu daunnya sampai sekarang masih beli di masyarakat di Sulawesi?
0: Iya, kalau sekarang beli dari masyarakat. 2000 per kilo, lalu daun ini punya lahan masyarakat Suli,
1: iya.
0: Jadi aku tuh income ke desa, begitu.
1: Lalu selama ini, selama masa minyak kayu putih sampai sekarang ini, saya pernah pikir untuk tambah orang kerja begitu dari luar keluarga?
0: Memang kalau tenaga kerja, tenaga harian itu ada dari luar keluarga, oh. Maksudnya dong yang sama-sama mengelola di ketel,
1: oh.
0: Ada dari luar keluarga. Bukan saja ketum dalam, ada berapa orang dari luar keluarga yang sama-sama bantu adi dong di dalam sini,
1: iya.
0: Untuk kelola. Tapi kalau untuk sarut atau urut daun itu masyarakat sini.
1: Masyarakat sini.
0: Iya.
1: Jadi biasanya kan kalau masaknya kayu putih itu kan semacam tungku gitu.
0: Iya.
1: Bakar atau kayu bakar.
0: Iya.
1: Lalu kalau kayu bakar bagaimana?
0: Kayu bakar itu kalau musim hujan ketum beli.
1: Bali?
0: Iya. Itu satu red 900.
1: 900 satu red.
0: Tapi kalau musim panas ya sering betul keluar ambil di hutan saja.
1: Iya, kalau ini kayu pasti ada parpake ya?
0: Iya memang. Tapi untuk sekarang kayu susah, baru sejauh.
1: Daun susah.
0: Kayu.
1: Oh, kayunya.
0: Kayu. Terus kedua daun, karena Okim sekarang sudah membangun kampus di sini juga, sebagian lahan itu sudah terpangkas. Jadi daun juga kurang. itu sekarang betul sementara berusaha untuk budidaya di Masuri.
1: Oh, sementara budidaya pohon iya. Kayu putih ini di Masuri.
0: Memang betul pun anak cabang semua ada di sana juga di Masuri.
1: Iya. Oke. Lalu kalau untuk satu kali masak itu dia perlu daun berapa banyak?
0: Itu satu ketel itu dia muat 300 kilo.
1: 300 kilo?
0: Iya.
1: Jadi dua ketel yang ada?
0: Iya, ya sekarang dua ketel. Dua memang ketel. Seluruhnya itu ada 5 ketel, tapi kemarin waktu gempa ada ketel yang rusak. Lalu sekarang yang operasi ini cuma 2. Oh,
1: iya. Jadi kalau satu ketel itu daun perlu 300 kilo?
0: 300 kilo.
1: Dua ketel 600 kilo? Lalu kalau, kalau dari 600 kilo, kan dibagi dua, satu ketel 300 kilo itu dia dapat berapa botol hasilnya kira-kira?
0: Per ketel 3 botol.
1: 3 botol apa ya. Tuh?
0: 3 botol bir, kalau botol itu bir juga tergantung, iya, tergantung cuaca lah ya. Oh. Kalau panas, itu bisa dapat 3 botol.
1: Kalau panas?
0: Kalau panas, tapi kalau cuaca kayak gini, iya. Hujan, sih bisa dapat 3 botol, itu dua lebih saja.
1: Itu maksudnya dia bedanya bagaimana?
0: Bedanya tuh karena panas, kalau hujan itu kan, daun itu sebagian minyak sudah di atas daun itu jadi waktu urut, waktu sarut,
1: iya,
0: kan
1: sarut.
0: Minyak suka keluar sebagian. Begitu. Jadi perbedaan panas dan hujan tuh gitu. Hujan memang betul rugi.
1: Oke, kalau sampai sekarang ini kakak, pembuatan minyak kayu putih ini pasarkan akan di mana saja? Di rumah
0: itu
1: atau?
0: Masih pasarkan di rumah saja,
1: masih di rumah
0: bahkan
1: saja.
0: Di rumah pun kita semua melayani.
1: Semua melayani ya. Kalau di rumah, yang namanya minyak kayu putih asli itu ya. Gitu sudah. Tapi selama ini ada yang dari luar Ambon sih minta.
0: Ada, bahkan aku tuh sering kirim itu. Sering kirim.
1: Kemana saja itu?
0: Jakarta,
1: Jakarta.
0: Surabaya, ada langganan tuh.
1: Betul. Oh, ada langganan. Kalau satu kali kirim ke sana tuh berapa banyak?
0: Tergantung permintaan.
1: Tergantung permintaan. Tapi selama ini permintaan dari luar Ambon masih bisa ketemu, cukup bisa?
0: Bisa.
1: Bisa ya?
0: Karena sebelum dong minta itu kan sudah pesan. Nanti mau pesan berapa botol gitu, sebelumnya dong sudah kasih tahu. Jadi kita sudah persiapan. Jadi pas permintaan, kita kirim.
1: Oh, pas permintaan, kita ya. Kirim. Kalau satu botol bir itu, punya kebutuhan asli itu, biasanya dijual berapa satu botol?
0: Satu botol bir yang ukuran 600 cc itu sekarang 350 ribu. Iya, kalau yang botol sedang, botol bir hitam itu
1: oh, iya?
0: 200.
1: Oh, jadi ada dua botol-botol bir besar dan bir hitam?
0: Sama botol keratin.
1: Oh, botol keratin, nah lebih kecil ya? Iya, kalau satu botol kecil itu berapa yang kecil sekarang?
0: 100.
1: Oh, 100 ya? Iya. Terus kalau untuk sampai saat ini jumlah orang yang gak ada kerja dan gak ada sekarang berapa banyak?
0: Kita punya anggota ada 10 orang.
1: 10 orang? Oh,
0: iya.
1: Tapi semua tinggalnya dekat-dekat sini saja?
0: Iya, di kompleks ini saja itu anggota tetap. Kalau yang harian lepas itu ada sekitar 3-40. Itu dong yang biasa diambil daun,
1: oh, masyarakat iya.
0: Di sini tuh.
1: Iya.
0: Itu harian lepas.
1: Tapi kakak sempat pernah berpikir untuk mungkin cari lahan di daerah sini, daerah sulit sini untuk tanam pohon?
0: Kalau itu mau cari lahan di sini, ini butuh biaya, Pak. Sekarang tanah di sini saja, per meter saja, per ganti meter
1: iya.
0: Itu 100 ribu per ganti meter.
1: 100 ribu.
0: Jadi per meter ini, meter kubik, 1 meter ini saja dia cuma 400 ribu.
1: 1 meter?
0: Iya. Misalnya kalau berpikir untuk besar di sini, maksudnya perluas, susah. Kendalanya di ini lahan,
1: iya.
0: Kecuali dong dari negeri sini, ada yang kecilan untuk ketum budidaya, nggak bisa.
1: Tapi selama ini dari pihak pemerintah mungkin ada yang datang untuk bahas mengenai masalah lahan untuk tanam pohon kayu putih ini.
0: Sehingga ada, di Beta ini belum ada.
1: Belum ada ya?
0: Kalau di Papua kita sih tahu.
1: Oh.
0: Karena kita juga jarang aja.
1: Oke. Lalu kalau yang di Masohi itu beli tanah juga?
0: Kalau di Masohi itu kebetulan Bapak ada laki-laki yang kepala sekolah.
1: Oh.
0: Beliau sudah pensiun, jadi lanjut usaha ini di sana.
1: Oh, lanjut usaha.
0: Iya. Jadi di sana tuh beliau mulai dengan minyak nilam.
1: Minyak?
0: Nilam.
1: Nilam. Kalau minyak nilam seperti apa nih?
0: Ada barangnya. itu khusus buat botak, gatal, serangga itu. Jadi sumlah dia menyilang itu berpikir untuk budidaya kayu putih di sana. Jadi su bawa berapa bibit untuk tanam di sana ya kebetulan su hidup. Jadi memang ada berpikir untuk nanti kita perluas usaha di sana mungkin.
1: Oh di sana.
0: Iya.
1: Ya sebab lahannya di sana sudah ada untuk pohonnya kayu putih.
0: Dan kalau macam itu mau beli tanah di sana kan masih bisa jangkau.
1: Oh iya. Kalau tanah di sana kayaknya ada sedikit iya. Murah daripada di
0: Ambon. Di sini, waduh.
1: Lalu kalau usaha minyak kayu putih di sini sejalan berapa lama?
0: Ini dari 2020 kan usahanya. Itu masuk sini 2004.
1: Masuk 2004?
0: Nah, iya, jadi dari 2020 sampai sekarang ini sudah 20 tahun lebih ini.
1: Tapi selama ini ada kendala-kendala gak sih?
0: Kendala ya... Kendala cuma dikatakan pulimba saja. Karena lahan, lahan terbatas, baru sebelah-sebelah itu pemukiman warga. Jadi waktu itu pengelimba sampah ini
1: iya.
0: Susah ada tampol ya pengumpulan. Waktu itu kemarin kita ada kegiatan kemarin di Makassar. Kita ada usul untuk itu. Sampah, dia pun daun itu kan.
1: Oh jadi sampah dari minyak kayu putih ini cuma dia daun ini saja nih?
0: Iya daun saja. Jadi kita ada usul untuk mungkin bisa waktu itu jadikan untuk pupuk. Memang kemarin ada terjawab. Ya betul juga sementara tunggu dulu.
1: Oh, masih tunggu saja ya?
0: Iya.
1: Oke, mungkin terakhir. Ada harapan mungkin dari kakak dong sebagai pengusahanya kayu putih ini untuk pemerintah kota seperti apa?
0: Harapan. Ya harapan ya. Minyak kayu putih ini kan pemerintah kota sebagian besar sudah tahu.
1: Iya.
0: Ya mungkin dong bisa bisa lihat, bisa tinjau, bisa bantu. Ya kan karena katong pun minyak kayu putih ini kan sering ya ke pameran. Katong saya bawa pribadi yang katong bawa Maluku.
1: Iya betul.
0: Jadi ya mesti pemerintah perhatikan.
1: Iya.
0: Itu harapan.
1: Oke.
0: Karena katong pergi ke sana kan katong saya pribadi kata udah sinar kasih.
1: Iya.
0: Yang katong bawa ini kan Maluku.
1: Maluku.
0: Itu sering ikut pameran dan memang sering dapat juara juga dari balai terus dari kehutanan sama BKKBN ya. Bahkan kemarin juga pihak kampus sementara untuk kerjasama ya.
2: Saudara pendengar, demikian cerita tentang proses penyulingan minyak kayu putih di Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dalam budaya Seribu Pulau RRI Ambon.

Rompat FM, Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudara menit yang ke-8 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Keruan dengan Basudara, kali ini ada mini drama yang berjudul Alfonso yang kita kasih teman di Basudara. Selamat mendengarkan.

0: Ada satu desa di Jasira Baguala, namanya Desa Poka. Biasanya disebut Desa Poka Rumah Tiga. Dulu, di desa ini tinggal satu keluarga yang sangat sederhana. Namun, mereka hidup bahagia. Kepala keluarga bernama Bapak Bram. Beliau bekerja sebagai petani dan biasanya mendayung perahu membawa penumpang dari Poka Rumah Tiga ke Galala pulang pergi. Sedangkan istrinya bernama Ibu Mina. Ibu Mina adalah wanita yang cantik, rajin dan bekerja membantu Bapak Bram menambah penghasilan keluarga, yaitu dengan cara bakar sagu untuk dijual. Bapak Bram dan Ibu Mina mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Saat itu berusia 16 tahun. Anak itu bernama Marta. Berkulit hitam, rambutnya ikal panjang terurai hingga betis. Setiap sore sehabis Ibu Mina membakar sagu, biasanya Marta berjalan menjual sagu kepada orang-orang di sekitarnya, Desa Poka. Dia selalu memakai baju cele merah muda atau baju adat wanita Ambon dengan rambut yang dikonde dan sagu ditaruh di atas baki.
1: Sagu, sagu.
0: Marta berjalan menjualnya dengan cara menaruh sagu di atas kepala. Marta biasanya menjual sagu lewat di depan asrama tentara Portugis. Suatu sore ketika Marta berjalan menjual sagu di depan asrama tentara Portugis, seperti biasanya, Marta berteriak,
1: "Sagu, sagu, tante beli sagu panas-panas. Mau beli atau tidak, tante?"
0: Marta terkejut karena di depan berdiri seorang laki-laki gagah tentara Portugis. Tentara itu melihat ke arah Marta dan di dalam hati wanita ini cantik sekali. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Marta tetap tekun dengan pekerjaan menjual sagu. Suatu hari seperti biasanya Marta berjalan menjual sagu lewat depan asrama tentara Portugis.
2: Sagu, sagu, sini.
0: Marta cepat-cepat menghampiri suara tadi. Tetapi Marta sangat takut karena dia harus masuk ke dalam asrama. Lelaki itu mengeluarkan tangannya ke arah Marta. Dalam hati Marta, oh, dia ingin berkenalan.
2: Saya Alphonse, nona siapa?
1: Nama saya Marta.
2: Wah, kamu cantik sekali Marta.
0: Jantung Marta berdebar-debar karena tidak tahu. Marta bertanya,
1: Tuan panggil saya mau beli sagu kan? Tapi kenapa Tuan tidak membelinya? Saya mau ingin pergi Tuan.
2: Ya nona Marta, sagunya saya beli semuanya ya.
0: Setelah Tuan itu membayar, Marta langsung mengucapkan,
1: terima kasih Tuan sudah membeli sagu saya.
0: Alphonse adalah komandan tentara Portugis yang bertugas di Ambon. Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1569 sampai 1571. Ketika tiba di rumah, Ibu Mina telah berdiri di depan pintu menunggu Marta dengan senang hati. Karena Ibu Mina melihat baki telah kosong, sagu habis terjual. Ibu Mina kaget ketika melihat wajah Marta yang sangat pucat. Ibu Mina mengelus bahu Marta sambil bertanya,
3: Marta, ada apa denganmu, nak? Katakan pada ibu apa yang terjadi, nak?
1: Begini, Bu. Tadi sewaktu saya berjualan sagu di depan asrama Portugis, ada seorang tentara yang memanggil saya. Katanya mau beli sagu. Setelah saya menghampiri tentara itu, dia tidak langsung mengambil sagu, Bu. Tetapi dia malah mengulurkan tangannya untuk berkenalan dengan saya.
3: Terus, siapa namanya?
1: Namanya Alphonse, Bu. Ibu, dia sangat baik hati. Semua sagu yang saya jual tadi, dibelinya.
3: Itu kan cuma kenalan saja, Nak.
0: Beberapa hari kemudian, Martha menjual sagu. Seperti biasa, dia lewat di depan asrama sambil berteriak,
1: "Sagu, sagu, mari beli sagu. Sagu panas-panas."
0: Martha kaget. Dia tidak menyangka kalau yang berdiri di depannya adalah Alphonse. Martha hendak berlari meninggalkan Alphonse, namun tentara itu telah memegang baki sagu. Alphonse membawa masuk Martha ke dalam asrama di mana dia tinggal. Martha berkata,
1: "Eh, tuan."
2: "Jangan takut, Martha. Saya akan bayar semua sagu yang kamu jual. Martha, saya ingin bersahabat dengan kamu. Maukah kamu bersahabat dengan saya?"
1: "Boleh, tuan, boleh."
0: Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Martha sekarang berumur 17 tahun. Martha dengan Alphonse semakin dekat, layaknya sepasang kekasih. Mereka berdua diam-diam telah bertunangan. Bapak Bram dan Ibu Mina sudah mengetahui hubungan mereka. Bapak Bram tidak menyetujui Martha bertunangan dengan Alphonse. Tetapi Alphonse tetap berani untuk datang ke rumah dan meminta kepada Bapak Bram dan Ibu Mina agar dia dapat menikahi Martha, anak mereka. Bapak Bram berkata kepada Alphonse, "Sabar, Martha masih muda. Tunggu sampai Martha berumur 19 tahun." Alphonse tetap sabar menanti Martha. Martha tetap berjualan sagu seperti biasanya. Sampai di asrama, Alphonse memanggil Martha, kemudian Alphonse membeli semua sagu yang Martha jual agar mereka berdua dapat duduk bercerita tanpa Martha harus berjalan berkeliling menjual sagu. Sambil bercerita, Martha tetap memperhatikan jam seperti biasa. Dia pulang berjualan agar tidak terlambat sampai di rumah. Suatu hari ada kabar dari Batavia. Tepat tahun 1571, Portugis ditarik mundur. Cita-cita tinggal cita-cita. Tetapi nasib kata lain, tentara Portugis dari Ambon harus ke Batavia. Kapal perang Portugis sudah berlabuh di Pantai Boca, tempatnya Ferry sekarang ini. Perpisahan harus terjadi antara Martha dengan Alphonse. Mereka berdua berdiri berpelukan. Martha menangis terseduh-seduh sambil memeluk Martha. Alphonse berkata, "Sabar ya. Tunggu saya, Martha. Saya akan kembali menjemputmu sebagai istri saya. Tunggu saya kembali di Ambon ya, Martha." Martha hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya. Pasukan tentara satu demi satu naik ke kapal. Sekali lagi Alphonse memeluk Martha. Kemudian Alphonse naik ke kapal. Dia naik paling akhir karena Alphonse adalah komandan peleton. Sampai di atas kapal, Alphonse berteriak, "Martha, tunggu saya ya. Martha, tunggu saya ya." Setelah Martha mendengar tanda kapal akan segera berangkat, Martha mengambil sapu tangan putih, kemudian melambai-lambaikan sambil berteriak, "Alphonse, Alphonse, Alphonse." Martha tidak tahan lagi sambil menangis. Martha meloncat ke dalam laut lalu berenang. Alphonse melihat Martha meloncat ke laut. Alphonse pun mengikutinya. Kabar itu sampai kepada Bapak Bram. Bapak Bram dan Ibu Mina menunggu di tepi pantai, berharap anaknya akan segera kembali. Namun harapan mereka sia-sia. Bapak Bram memanggil orang-orang untuk mencari Martha dengan mendayung perahu. Tapi sia-sia belaka, Kedua kekasih itu hilang dalam laut sampai saat ini. Tempat mereka berdua tenggelam, namanya dikenal dengan nama Tanjung Martafons.

Rompat FM saudara semua, itu tadi ya ada Ego dengan mantan yang kita kasih. Mantan apa nih? Mantan terindah, mantan yang bikin luka, atau mantan mana? Oke, okay, saudara, kita kembali di 90,1 MHz dan kita ada di Walang Pro 4. Saudara semua, ada kakaknya kita mau kasih spesial untuk saudara, tetap di 90,1 MHz.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Rompat FM bersaudara semua Onah Hetarua ya, dengan Setengah Mati. Dan bersaudara, lagu terakhir jumpa kita di Walang Pro 4. Nantinya bersaudara pukul 21 kita akan ada dengan bersaudara di Matawana Pro 4. Oke. Sip, ungkata amin, terima kasih teman di bersaudara, sekaligus membuka perjalanan kita di Matawana Pro 4.

Rompet FM, Bos Udara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Bos Udara, kita sudah ada dengan Bos Udara di saat ini. Program kita yaitu Matawana Programa.

0: Malam bae basudara, Jojaro mongare samua, mae katong iko matawana pro ampa RRI Ambon.
1: Pro Ampat FM matawana pro ampat hadir saat ini di edisi siar tanggal 21 Juli 2026. Dan basudara, kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu acara pertama, penelpon pertama, waduh, sudah ada nih. Halo.
2: Matawana Pro Ampat, selamat malam kakak.
1: Selamat malam Matawana Pro Ampat, langsung ya, kita belum buka lelo orang su telepon.
2: Iya tuh, jangan sampai katanya ketiduran.
1: Iya, itu lagi. Ini ada baru pulang kerja kah bagaimana?
2: Sudah pulang kerja satu jam lalu.
1: Satu jam lalu. Lalu makan apa?
2: Makan nasi juga.
1: Katon semua makan nasi. Kalau Anda orang Belanda berarti makan brot, roti. Sama tahu makan nasi.
2: Ada pastinya. Orang Ambon saja mau bikin diri orang Belanda.
1: Iyalah, lah kan kita tanya makan apa, makan nasi pasti. Nasi itu ada yang apa begitu-begitu. Masa orang
2: nasi
1: tanya,
2: sayur ikan lah.
1: Iya, pasti yang pasti nasi sayur ikan gitu-gitu toh. aneh juga Anda.
2: Kakak.
1: Wih, bagaimana?
2: Request lagu. Lagu apa?
1: Ya Tuhan. Dengar Brot sampai lupa kata lagu apa. Dong. Dengar Brot sampai selupa kata ini lagu apa yang mau minta.
2: Cuma sih aja kakak, Gerson Rehata dengan Henny Roring.
1: Cuma sih?
2: Cuma sih.
1: Dari?
2: Gerson Rehata bareng Henny Roring.
1: Oke. Nanti kita putar.
2: Itu jurang kiri kanan beri-beri kakak-kakak?
1: Bukan, jurang kiri kanan babaynya jatuh.
2: Ya kakak bersalam ya.
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Ya, pertama salam buat kakak, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Thank you.
2: Iya, salam buat Ibu Wika di Wonosobo, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati kalau lagi monitor silahkan bergabung. Ada Adelinda di Rumah Tiga, ada Bunda Marni di Kosu Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja. Ada Sani di Kairatu, Mas Yono di Gemba. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Es di Tendano Pantai, Adi Fika di Kanaan, Adi Ellen di Malalayang, Adi Haryati di Bunaken. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Buang Oni bareng keluarga di Kamal, Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, Bung Bedi bareng keluarga di Rumah Tiga, ada Angki di Apuru, ada Ade Sari Hidayat di Talake, Ade Eva di Talake, Ade Eva di Wayhaun. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bang Aba di Namalatu, Stein, Pak Junaidi di Kebun Cengke, ada Bung Jeffrey di Apuru, Bung Riki di Bugal, Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tunis. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Abang Dewa di Namlea, Bung Deden di Tenga-Tenga, Adik Fabio di Suli, Bunda Ola di Halong, Kakak Ances di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, ada Adik Inka bareng keluarga Serubun di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Juga buat kakak Vence bareng keluarga di Sakarua, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati kalau lagi monitor silahkan bergabung. Ada adik Ayu bareng keluarga di Masohi, ada Nyong Erik juga bareng keluarga di Masohi. Buat Bunda Minla Bobar di Jailolo, adik Vi di Kupang, adik Vina di Kebun Jeruk, ada Ona di Pasu SPN, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro Ampat bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silahkan bergabung.
1: Oke, okay. Itu saja
2: malam, selamat bertugas. Itu saja, banyak tuh kakak.
1: Oh, siap. Bukan satu kompi tadi, enam kompi.
2: Itu sudah, itu jelas kurang lain.
1: Iya, bisa lah, bisa. Siapa apa iya, mantap. Iya,
2: selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu ke dapur lagi, dadung.
1: Oke, dadung. Perombat FM, saudara semua, itu tadi ya Kakak Rere. Di belakang Kakak Rere, halo. Halo, selamat malam Matawana Perompat.
3: Halo.
1: Halo, selamat malam.
3: Halo Matawana.
1: Matawana, selamat malam. Ding sapa nih.
3: Halo malam Matawana.
1: Malam. Ketentu malam sampai besok.
3: Ngaruh jembawan. Kakak balik nanti balik.
1: Ding, ha? Astaga, beta balik maksudnya. Oke, okay, di belakang yang tadi bilang beta balik barang dia 9 dia nama tuh. Silakan di 0911311544. Halo, selamat malam Matawana Perompat.
3: Matawana malam.
1: Oh, ini balik. Kenapa tadi pergi lah balik-balik kembali?
3: Habis sinyal suara putus-putus.
1: Oh, begitu. Beta kira kata kurang ajar orang tua. Datangnya sembole. Untuk di atas Semarang.
3: Oh iya, iya, siap siap. Sinyal sinyal sembagus, suara putus-putus.
1: Makanya usahakan naik, asal jangan sampai pombringin aja. Kalau pombringin kan ada sesuatu.
3: Betul naik di Poncengki.
1: Babai Poncengki itu mitos kah fakta? Tapi orang bilang kalau jatuh dari Poncengki itu hati-hati. Umur pendek. Aku
3: bangun tuh kakak. Ceng. Sinyal kurang bagus kakak ini.
1: Hah?
3: Sinyal kurang bagus.
1: Iya, tapi deng, siapa dulu nih?
3: Oh iya ada dengan adik nih kakak.
1: Kakak nih?
3: Oh ini dengan Steffi.
1: Steffi.
3: Iya kakak.
1: Beta kira orang baru. Masih di hard base tuh?
3: Iya di hard base kakak masih. Kakak apa kabar?
1: Ada flu berat, bebatu, baringos. Bebatu tahan nih. Jadi kalau dengar beta halo-halo bisa ada tuh, ada bebatu tuh.
3: Siap-siap.
1: Hancur ya, baru bilang. Lanjut. Lagu apa dulu nih?
3: Ya, tapi satu aja, tapi satu.
1: Dari?
3: Dodi Monaco. Dan LK.
1: Oh, tapi satu dari Dodi.
3: Iya, Dodi dan LK gitu kakak.
1: Oke.
3: Oke, siap. Kakak salam dulu.
1: Silakan.
3: Kakak Rere yang baru lewat, selamat malam. Kayaknya itu berapa kompi kakak?
1: Ntar tau akang leh, tadi kita bilang 6 kayaknya.
3: Oh, 6 malam kompi ya. Selamat malam kakak Rere. Selamat istirahat, selamat buat keluarga. Terus Bunda Mare di Transit, Bang Fabio di Suli, Bang Marcel juga, Bang Deden, Bang Dewa, Mr. Gasot di Puncak Tunis. Selamat malam, Mr. Terus, halo kakak?
1: Ya, halo, ada.
3: Oh iya. Soalnya kakak bilang kalau sing suara berarti kakak ada suara
1: lah, kalau gitu, bobat. Kalau sing suara kita ada bebatu aja boleh. Halo kakak, sementara bebatu, halo porsi, hancur tuh.
3: Bahaya. Oh iya iya, lupa.
1: Lupa kak, baterik.
3: Buat Bang Dewa juga, selamat malam. Pak Yunadi di Kebun Cengkeh, selamat malam Pak Yunadi. Terus my Bobby di Skip di Manado dulu, ada Ibu Bunda El. Siapa lah itu? Jingga, selamat malam. Ulan Dari juga, terus di Jawa Tengah, di Bondowoso ada Mbak Wiga. Di Jakarta, di Kebun Jeruk ada Vina. Terus buat siapa lagi? Kakak?
1: Ya.
3: Siapa lagi?
1: Siapa ya?
3: Siapa lagi?
1: Bisa lupa lagi. Masa sih mau kirim, kita mesti ingat tuh bang, mana lagi?
3: Ya itu kakak mesti ingat tuh, bantu-bantu.
1: Bantu-bantu.
3: Bantu-bantu.
1: Para bisu bantu nih, beta bantu dan doa.
3: Oh, siap-siap. Wasarif juga di Talage. Eva di Wayahawong.
1: Wayahawong.
3: Oh iya, iya, well.
1: Salam Eva, dengar sih, dia caka.
3: Oh iya, terus ada Dinda di rumah tiga, selamat malam. Dinda di Cili juga. Terus buat yang di Bondowoso siapa kakak? Bawiga kak?
1: Bawiga.
3: Oh tadi sudah. Tadi sudah.
1: Ya,
3: dua kali. Nah, kalau Bawiga dengar masuk. Sudah kali salam ini. Banyak kangen ini. Ya?
1: Iya, bisa-bisa lah.
3: Iya, toko sudah kali ini kangen ini. Terus buat kayaknya sudah kapa kakak.
1: Itu san?
3: Ya, sentok lain. Siapa lain?
1: Ya sudah, kalau gitu nanti baru masuk.
3: Inca di Bintas, Jiwa di Saparwa, di Kamjat, terus ada siapa lain? Aci, Lauren, Inces, dan malam aja. Kakak, Barat.
1: Beta sih, beta terlambat ini saya kan suka luar ya. Jam berapa?
3: Rat.
1: Iyo ya. Iyo ada musim babatu sekarang toh. Oh, jadi iyo, yang mengerti lah.
3: Musim babatu, iya. Itu musim minum apa? Air kelapa boleh gak pak?
1: Air kelapa tuh kasih netralisir tuh racun.
3: Iya ya, itu lagi tuh. Batuk kan virus juga toh.
1: Oh begitu, bisa lah. Oke okay, ya. Bapak dokter.
3: Kalapa biru, kalapa
1: biru hijau,
3: kalapa hijau tu. Okay kakak, okay.
1: Ya.
3: Danke.
1: Okay.
3: Bisa balik lagi kan? Bisa balik lagi kan?
1: Bisa.
3: Tapi biar
1: kita bisa minta lagu, kirim salam tu.
3: Iya. Bisa balik tu.
1: Steffi.
3: Ya.
1: Oh, talinga masih bagus, mantap. Oh,
3: masih bagus kakak. Oke, okay, malam kakak.
1: Iyo malam dadu. Oke, okay, saudara itu tadi Bung Steffi yang ada di Hatbe sana, Hatbe besar ya. Oke, okay, saudara boleh ya di 0911315444 Mbak Wiga. Dengar tuh. Oh, ini ada orang telepon sampai dua kali nih. Jamara kyo sing dapat lihat. Oke, silakan yang mau bergabung di 0911315444. Kita buka di belakang Mbak Wiga, Mbak Wiga. Di belakang Rere dan juga ada Steffi tadi. Selamat malam dulu untuk kabar saudara semua yang masih tetap setia di ngatung di 90,1 MHz. Mudah-mudahan dalam suasana paling baik. Dan kayaknya katong putar onci dulu nih baru nanti kita balik kembali.

0: Perompet FM saudara semua, itu tadi ya yang asik sekali dari Dodi Latu Hari-Hari dan juga ada LK ya dengan Tapisa 2. Dan bas saudara kita buka di 0911 311 4 ataupun bas saudara bisa ya di WhatsAppnya kita 0813-5624-5887. Dan sudah ada yang masuk ya, kita baca dulu. Ini Perompat FM, mat malam kakak dengan beta Master X. Oh, Master X ini selalu ya. Ini Master X di Neglam, Negeri Lama, mau nyalamin aja buat yang tercintaku. Ada Mama N ya, dedeku Ingrid dan keluarga di hal tim ya. Tuhan memberkati terus berbuat terus buat teman-teman Perompat, ada Usi Rere, Bung Stevi, Mbak Wiga ya. Terus teman-teman yang tidak bisa ucapin nama satu persatu. Bung selamat malam, and buat kakak penyiar dangke lagi. Dangke kalau Bung hati. Oh, dangke kalau pulang hati. Ini dangke kalau pung hati. Hati. Dangke kalau pulang hati-hati. Selalu Tuhan memberkati kakak. Beta minta donci kalau mimpi balik bantal. Aduh. Bisa masuk ya di 0911 311 4 4, silakan. Wah, langsung masuk saja. Aman nih. Nanti katong akan bacakan. Bacakan nanti akan keton terima, bacakan tuh bagaimana lagi. Oke, dan Mbak Saudara boleh ya di 0911 311 4 4, kita buka kembali yang bergabung. Kayaknya suara nih. Halo, selamat malam Matawana Perampat.
1: Matawana Perampat, selamat malam.
0: Selamat malam Bali Leka.
1: Iya.
0: Ada yang lupa.
1: Kakak itu yang baru lewat siapa?
0: Master X.
1: Di mana tuh?
0: Master X di Negeri Lama. Ya, kamu pun tetangga.
1: Oh iya.
0: Tetanggaku, idolaku. Buat
1: Master X bareng keluarga di Negeri Lama, selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam kenal dari kakak Rere di Paso Tengah. Itu saja kakak, dankele kakak.
0: Oke, dadu, selamat malam. Oke, Mbak Saudara, kata terima yang satu ini lagi. Halo, selamat malam Matawana Perampat.
2: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
0: Selamat malam Matawana Pro 4 juga.
2: Apa kabar kakak Ence?
0: Kabar hari ini ada batuk-batuk nih.
2: Minum obat batuk.
0: Iya, jangan bilang ya apa obat batuknya apa, jangan ya.
2: Oh, jangan. Jangan dong.
0: Nanti jadinya iklan obat batuk lagi.
2: Minumlah obat batuk, gitu aja cukup ya.
0: Iya, betul sekali. Mbak Wiga, apa kabar?
2: Musim kok aja. Kabar baik, sehat.
0: Sehat ya,
2: batuknya kadang-kadang.
0: Hah?
2: Batuknya kadang-kadang.
0: Enak ya, kadang-kadang baru batuk ya. Tapi kalau kadang-kadang kadang lagi tidur, waduh, ribet juga ya.
2: Oh, enggak. Kalau tidur ya pejamkan mata. Enggak batuk.
0: Iya kan bilang batuk kadang-kadang. Kan kadang kalau tidur, ya. Kadang kalau lagi di rumah, lagi masak, kadang batuk gitu-gitu kan bisa kadang-kadang.
2: Ya, kadang-kadangnya kadang lagi duduk, kadang lagi lagi jalan, kadang lagi minum gitu. Masa lagi tidur batuk, namanya enggak tidur itu.
0: Tapi dari semalam itu batuk, tidur sambil batuk.
2: Nah, itu namanya bukan tidur-tiduran, tapi batuk gitu.
0: Itu lanjut ya, Mbak Wiga. Ini ngomongin
2: Oke,
0: ngomongin
2: lanjut.
0: batuk nih.
2: Ya,
0: Aduh.
2: tidak apa-apa. Sekedar tema aja. Yang penting jaga kesehatan, cepat
0: Iya,
2: sembuh,
0: betul,
2: KNC.
0: betul. Amin. Mbak Wiga lagunya apa nih?
2: Lagunya saya pingin dari Jesse Luma Luma Luma Lesil. Mengapa?
0: Mengapa?
2: Ada enggak?
0: Oke.
2: Judulnya Mengapa?
0: Mengapa begini? Oke, siap kita putar.
2: Mengapa begitu? Aduh, bikin kaget saja ya.
0: Ujung-ujungnya jadi
2: Iya,
0: ngantuk
2: oke.
0: saya.
2: Nah, jangan ngantuk dulu, nanti lagunya enggak
0: Oh
2: keputer.
0: gitu ya.
2: Iya.
0: Sekarang kan AI banyak nih, tinggal AI aja. AI, putar.
2: Iya, nanti baca WA-nya. Jangan ngantuk tapi.
0: Oh gitu.
2: Oke, salam-salam ya.
0: Siap.
2: Siap gerak gitu, duduk di tempat.
0: Oke,
2: Siap
0: oke,
2: puter
0: oke.
2: pokoknya. Pokoknya diputer lagunya. Ada toh?
0: Ada.
2: Asik. Buat Kak Anja selamat tugas, sehat. Lekas sehat ya.
0: Lekas
2: Jangan
0: sembuh.
2: lupa minum obat. Lekas sembuh, sehat. Jangan lupa minum obat.
0: Nah,
2: Kalau
0: itu
2: tidur
0: baru
2: jangan
0: betul.
2: sambil batuk.
0: Nah, itu.
2: Aduh, saya ketawa. Terus salamnya tadi yang sudah bergabung siapa, KNC?
0: Ada Rere sama Stevi.
2: Oh ya, selamat malam Kak Rere, selamat malam Kak Stevi, Bang Stevi, selamat malam Bang Fabio, selamat malam Bang Deden, selamat malam Bu Pertiwi, selamat malam Bang Tony, terus selamat malam Bang Vence ya,
0: Vinci.
2: Vence, di mana ya? Lupa.
0: Di Saparua.
2: Di Saparua. Terus selamat malam Pak Junaidi, selamat malam Bunda El, selamat malam Bu Marni. Terus siapa lagi?
0: Siapa
2: Oh,
0: lagi
2: itu yang
0: coba?
2: jauh di sana di Namlea.
0: Oh, Mbak Dewa, Bang Dewa.
2: Iya. Tidur aja tidur. Kan sudah kalah, Argentina kan juara dua.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Sakit ya.
2: Sakit. Itu sakit hati banget itu. Terus buat siapa lagi ya? Kakak Ances, Kakak
0: Ances,
2: Ances
0: Ances
2: di
0: di
2: tanah
0: Tanah Tinggi.
2: Ances di Tanah Tinggi. Terus buat yang belum siapa, Om Nasrul kadang suka masuk ya, Om Nasrul.
0: Panasrun biasa,
2: Ada
0: kalau beta tetap Panasrun masuk.
2: ada Om Nasrul. Terus ada ini Bapak Marcel. Bapak Marcel di mana, Bapak Marcel?
0: Pak Marcel ya,
2: Ayo.
0: lupa Pak
2: Iya,
0: Marcelnya
2: Pak
0: di mana?
2: Marcel. Iya. Di
0: Pasti di
2: mana
0: rumah
2: tuh?
0: kan?
2: Pokoknya di rumah, iya. Kalau enggak salah juga lagi ngopi ya.
0: Oh gitu. Kalau
2: Kayaknya.
0: gitu ngapain nanya coba?
2: Aduh, udah buat semua. Saya nek ketemu Kak Anjo jadi senyum ini. Buat semuanya aja ya, Kak Anjo. Lekas sembuh, jangan lupa minum obat.
0: Obat itu pasti ya.
2: Iya. Oke, ya. Saya tunggu lagunya. Mengapa?
0: Mengapa
2: Ada
0: batuknya
2: di
0: belum
2: sana.
0: habis ya saya?
2: Iya, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam. Aduh, ketawa terus ya. Oke, itu tadi ya Ibu Wiga di Wonosobo sana. Waduh, Ibu Wiga kayaknya suka ya. Suka lihat orang menderita gitu. Ketawa-ketawa dari tadi. Oke, Dan Mas Sudara, ya kita terima. Halo, selamat malam Matawana Proampat.
3: Halo, Matawana, selamat malam.
0: Selamat malam Matawana Proampat, yang siapa nih?
3: Fabio di Suli, Bung Hence.
0: Fabio di Suli, apa kabar Nyong?
3: Sehat, baik saja Bung Hence.
0: Baik ya. Oke Nyong.
3: Kita lagu juga langsung.
0: Iya, lagu apa tuh?
3: Dodi Jujur.
0: Jujur.
3: Siap.
0: Siap, oke lanjut.
3: Kita salam yang pertama untuk Ibu Wiga yang berlewat, selamat malam, berkati selalu. Ada Fia juga dan pacarnya di Kebun Jeruk, selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Bunda Els, Fika, Jingga, sama Wulandari di Manado, selamat malam, diberkati. Ada Pak Jumaidi juga di Kebun Cengke, selamat malam, diberkati. Lalu ada Ibu Popi, Om Jeffrey di Ahuru, Skip, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Eva di Ternate juga, selamat malam kakak, diberkati. Kakak Ancis Tanah Tinggi, Oni di Kamal juga, selamat malam, diberkati selalu. Om Stevie di Hardes, selamat malam, diberkati selalu. Bung Tony sama Pak Mr. Gasok juga, selamat malam di Puncak Tuni sana, selamat malam, diberkati selalu. Si Arif Hidayat juga di Pelake. Dan juga Eva di My Home, selamat malam, diberkati. Lalu ada Ade Enca di Bentas, selamat malam, diberkati selalu. Ada Pak Marcel di Suli, selamat malam Pak Marcel, diberkati selalu. Mama Marni dan kakak Rere Pasutenga, selamat malam, diberkati selalu. Om Deden tengah-tengah, selamat malam, diberkati. Bung Dewa Hujan di Namlia, selamat malam, diberkati selalu. Caca Ayu di Masowi, selamat malam Caca, diberkati selalu. Dan semuanya teman-teman, Linda di rumah tiga sana, selamat malam. Dan semua community Mertawana, selamat malam, selamat makan, kalau lagi makan selamat makan, kalau sudah beristirahat semoga diberkati selalu. Oke Bung Henje, terima kasih.
0: Segitu saja. Dadu. Oke, baik buat saudara itu Fabio ya, yang ada di mana? Di rumah lah pastinya. Oke, di belakang Fabio silakan di 0911-311-544. Beta masih menunggu buat saudara yang mau bergabung, boleh ya. Di saat ini sebelum nanti ketemu putar donci. Oke, untuk Ibu Wiga, moga-moga dalam suasana yang paling baik. Ketawanya terus ya, jangan sampai keterusan. Oke, dan bersaudara masih ya, masih menunggu bersaudara di 0911-311-544. Mudah-mudahan dulu. Ini kita baca ini dari Semi yang ada di Suli sana. Dia kirim salam untuk semua pendengar Proempat. Kakak selamat malam. Mau masuk tapi takut, ha? Sing ada yang makan sini, sing ada buaya di sini kok. Katanya buat kakak, moga dalam suasana paling baik. Kakak kirim salam untuk anak-anak di Gang Febri, selamat malam, moga dalam suasana yang paling baik. Salam manis untuk kakak penyiar. Oke, terima kasih Semi ya. Halo, selamat malam Matawana Perempat.
4: Halo, selamat malam Matawana Perempat.
0: Selamat malam Matawana Perempat, apa kabar?
4: Kabar baik, kakak.
0: Baik, dengan siapa dulu nih?
4: Siapa ya, lupa ya?
0: Oh, Ibu Pertiwi. Kenapa Diri suaranya juga. Ibu Pertiwi lagi sakit?
4: Iya.
0: Kasian ya.
4: Lagi flu, batuk.
0: Baiko.
4: Itu bisa baiko lah. Kalau memang jangan, aku tidak mau, bukan aku mau ikut.
0: Oh gitu.
4: Iyalah.
0: Iyalah, betul. Lagian masa orang ikut. Orang ikut sakit tuh bagaimana sih mungkin ya?
4: Makanya aja nggak pun baik dong. Mungkin dia tarung
0: akan. Sih emang kali masuk lagi. Ya sudah kalau gitu kita sakit lagi juga. Bebatu alasan bebatu sah.
4: Maaf Joy, kita tarung sakit. Kita masih sakit, mau kita apa?
0: Lo sekarang ada sakit ke sih?
4: Kakain ke.
0: Mana tuh?
4: Pop Ambon dulu, pop Indonesia dulu.
0: Saya bisa kalau pop Indonesia.
4: Bisa tuh sah. Oke, ini biasa-biasa pop apa Indonesia. Pop. K-pop Ambon ya.
0: K-pop sih.

0: Anxious di gimana ya? Di Tanah Tinggi. Selamat malam. Bandewa. Argentina kalau Bandewa saya ada suara ya.
1: Bandewa Sumar.
0: Di dua malam tak ada suara.
1: Suar. Masola. Masola dapat tindas.
0: Pingsan itu tuh belum sadar-sadar lah ya.
1: Hah?
0: Ada pingsan belum sadar.
1: Bukan pingsan, mati suri. Apa? Kayaknya.
0: Mati suri.
1: Argentinanya maksudnya.
0: Kan Bandewa itu kan Argentina Karasa. Argentina kalah, Bandewa mati suri. Belum bangkit lagi ya. Iya, sampai kalau si dengar suara itu baru bangkit.
1: Oke, kalau gitu masih ada lagi Nona.
0: Sudah, kata Hence. Terima kasih ya, kata Hence.
1: Oke, Nona. Dadah. Oke, bersaudara itu tadi ya Ibu Pertiwi ya yang ada di Talake. Dan bersaudara ketemu tadi tiga donci dulu, nanti baru kita balik kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

104 FM, bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara ini kita baca sementara yang mau masuk sabar dulu ya. Ini ada dua versuk yang masuk. Selamat malam Kakek Hence, selamat bertugas. Kakak mau salam per semua pendengar Matawana Pro 4 di mana saja berada, selamat malam dan selamat tidur. Kakak Hence, ini beta Fader di kompleks Sirimau Batu Pasar. Oke, okay. Kakak bisa minta lagu Donci. Beta bisa minta Donci kah? Waduh, dingin. Beta tampung dulu ya, karena memang ada yang masuk lagi. Mudah-mudahan, karena memang semua sini ada minta Donci, tapi kita singkasi. Oke, okay, ada yang masuk juga. Mat malam, Matawana Pro 4 ini dengan Jingga di Manado. Kakak Hence, beta minta lagu dari Nita Telahatu, judul Bilang. Lagu ini beta mau salam par salam buat Ibu Inka di Karpan, Ibu Natalia di Toli-Toli, Bunda Popo.

0: di tengah-tengah di, ada Dewa, Dinamlea, dan semua Joe. Dapat salam dari Jingga di Manado buat kakak Enje. Terima kasih Ibu Jingga, ucapkan God bless you. Oke Jingga, Jingga kalau bisa masuk ya Jingga. Kalau bisa masuk supaya katong bisa minta donci di sini langsung. Oke, beta buka nih. Silakan yang mau bergabung di 0911 3 1 5 4 4. Boleh ya di 0911 3 1 5 4 4 yang mau bergabung, silakan saja. Perjalanan kita masih 1 jam ke depan nih. Iya. Di pukul 21 habis. Silakan ya yang bergabung di 0911 3 1 1. Oke. Halo, selamat malam atau 64.
1: Halo.
0: Halo juga, selamat malam atau 64.
1: Warna perempat, selamat malam kakak Hence dari Jingga di Manado.
0: Ah, itu Jingga bilang masuk langsung, kan lebih enak.
1: Langsung deh, warna Pak Monitor, kakak Hence bilang masuk, gabung.
0: Halo. Iya, halo juga. Oke Jingga, lagunya apa nih? Yang minta tadi kah? Lagu yang tadi?
1: Iya, bilang.
0: Bilang ya? Siap, iya. Kita putar. Silakan Jingga, mau kirim por siapa nih?
1: Salam pertama buat kakak Enci yang bertugas. Makasih Cuangka Jingga P telepon. Semangat selalu.
0: Thank
1: dan
0: you.
1: Sukses sehat. Tentunya diberkati Tuhan, kakak Enci pribadi dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Lanjut, salam. Ada Fabio di Ambon. Ada Bung Krispati di NTT. Deden di tengah-tengah. Ada Dewa di Namblea. Bung Stevi di Ambon. Ada juga Angga di Manado, ada Bunda Mari di Poso, ada Bunda Poppy di Skip, Inka di Karpan, Natalia di Toli-Toli, ada Eka di Bentas, ada Bunda Pertiwi, ada Wigati yang selewat tadi dapat salam dari Jingga di Manado dan buat sama-sama Jo Kang, kakak NJ, semua dapat salam dari Jingga Jalan. Kompak persahabatan selalu dan diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Okay.
1: Buat orang PKK Hence yang bertugas, terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Iyo dadu. Oke, okay, basudara itu tadi ya Jingga ya yang ada di Manado sana. Mudah-mudahan Jingga ya nanti minta lagu dari Mita ya. Nanti kita putar, tenang, siap. Oke, di belakang Jingga boleh ya yang mau bergabung di 0911 3 1 5 4 4. Kita terima basudara saat ini, silakan yang mau bergabung. Untuk Jingga bilang ya, nanti kita putar ya, bilang bilang persapa dulu nih. Bilang pardia ya yang di sana ya. Oke. Basudara silakan di 0911 3 1 5 4 4 yang mau bergabung. Dan basudara selamat malam untuk basudara semua yang saat ini ya lagi dengar kita di FM 90,1 yang di rumah sana. Mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu-lagu yang mungkin yang Do minta tadi, pasti basudara terhibur karena kalau sampai minta lagu yang kayak gitu requestnya random, pasti otomatis semuanya semua lagu tuh bagus, betul kasih. Oke, okay. Lagi kata nih.

Perombat FM bersaudara, kalau mimpi balai bantal yang kita kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara silakan ya yang mau bergabung boleh di 0911311544. Kita masih dengan bersaudara terus, lagu-lagu asing masih kita kasih teman ibu saudara. Dan ada informasi-informasi nanti ya. Dan silakan aja Pak Saudara di 0911311544 kita masih buka untuk Pak Saudara yang bergabung boleh. Silakan ya. Karena waktu kita masih 30 menit ke depan. 35 menit ke depan. Oke, bukan 30 ya. Boleh silakan yang mau bergabung atau masih ada yang mau saudara saat ini di 0911311544. Ke perjalanan kita masih panjang. Oke, yang mau bergabung silakan saja, boleh mencoba di saat ini. Sakit berulang kali kayaknya, udah putar lo nih, nanti sambil menunggu.

0: Perempat FM saudara semua, itu tadi Vicky Salamor ya dengan Sakit Berulang Kali. Dan saudara sudah ada yang masuk. Halo, selamat malam Matawana Perempat.
1: Halo, selamat malam kembali.
0: Kembali Nona, ada yang lupa.
1: Iya. Mau bilang dulu Kakak Rere, ada monitor, telepon kita dulu, Kakak Rere nomor hilang.
0: Oh begitu.
1: Iya, sama nomor-nomor sama ikan kakek Hengki. Cuman tadi kita monitor, lalu kita dapat kakek Hengki nomor di Pro 4 nih.
0: Oh begitu.
1: Iya, kakek Hengki siapa menyiar di sebelah?
0: Dede kayaknya.
1: Dede?
0: Mm-hmm.
1: Oh iya.
0: Oke, yuk dadah.
1: Dadah.
0: Oke, basudara itu tadi ya, ada Nona, bukan Inka ya. Ada Nona Ibu Pertiwi yang ada di Talake sana. Baik, bersaudara, boleh ya kalau mau yang bergabung silakan, nanti kita akan putar ya. Lagunya yang mau minta silakan saja nanti.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Rombat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya yang baru bersama kita di saat ini? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Tadi ada Wis Baker ya yang minta kasih teman di bersaudara. Kali ini bersaudara satu yang asik sekali yang minta makasih. Dari Willy Sopakua ya, dengan Beta Rindu. Terima kasih teman-teman saudara di Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Prombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Di saudara Beta Hinci masih tetap setia menemani saudara saat ini. Tersisa 1 jam ke depannya kita akan temani saudara. Dan saya buka program kita yaitu Suara Kapata. Dan kali ini Suara Kapata lagu-lagu Maluku kenangan akan Beta kasih. Sampai nanti ketemu ada di pukul 00 waktu Indonesia di

0: Setiap orang pasti memiliki cita-cita.
1: Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini.
0: Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari keinginannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahi dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Bapak Saudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang Antum inginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Betapa hari-hari katong jalani, terkadang berbagai persoalan dan masalah yang katong hadapi membuat seseorang menjadi bosan dan hampir putus asa. Tapi kalau dijalani dengan sabar dan lebih melihat apa yang terjadi di kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur dan yakinlah sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju suatu kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Jangan pernah puas dengan pencapaianmu hari ini, karena mentari tidak akan berhenti bersinar meski ada pelangi di dekatnya.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

Pro 4FM Saudara itu tidur ya, lagu terakhir jumpa kita sekaligus menutup perjumpaan kita di program Suara Budaya Nusantara. Dan beta pamit, selamat malam untuk semuanya. Terima kasih untuk saudara yang tetap setia dengan katon di FM 90,1 MHz.

Buat saudara gandong, dengan terngannya Ramadan ini, maka selesai sudah tugas kita temani buat saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Selasa 21 Juli tahun 2026. Katomba pisah ding harapan baku dapat lagi di esok amper siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Basudara gandong semua, selamat menunggu ketemu buat acara dan terimalah ketumpung salam sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

Selamat datang persiang, bersaudara gendong semua dimanapun bersaudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA. Katong akan bertemu bersaudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Rabu 22 Juli 2026, melalui FM 90,1 MHz. Selamat pagi, bersaudara semua, selamat mengikuti Katong Pung acara dan terimalah Katong Pung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setiap perompet dari kamu dimanapun berada. Salam jumpa dengan Beta Itawakano di pagi hari ini ya. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Hari ini kita kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua ya. Katong sudah di pukul 5 lebih 7 menit di hari ini Rabu 22 Juli 2026 ya. Dan semoga di hari ini para pendengar semua tetap semangat menjalani aktivitas ya. Katong di hari Rabu hari ini harus yang semangat-semangat, harus produktif ya. Dan seperti biasa di hari Rabu juga dari jam 5 sampai jam 6 akan ada Donci religi ya, atau lagu religi yang akan menghiasi ruang dengar pendengar semua sampai nanti kita menjemput pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk pendengar semua yang sedang stay tune, yang sudah bangun, yang sudah mendengarkan Perompat RRI Ambon di pagi hari ini, tetap semangat dan jangan ganti station ya. Tetap di Perompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rob, yang memiliki kekuatan yang agung, yang memiliki kemauan yang abadi, yang memiliki wajah yang mulia, dan sebagai pelindung kalimat-kalimatnya serta pengabul doa-doa, kecerdasan Hasan dan Husain dari jiwa yang benar. Pelindung indera mereka yang melihat serta indera jin dan manusia. Ketika orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu dengan penglihatan sihir mereka, tatkala mereka mendengar peringatan, lalu mereka berkata-kata, sesungguhnya ia adalah gila. Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Allah yang mengabulkan doa Luqman bin Hakim dan mewariskan Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ya Allah, ya Rab yang Maha penuh kasih, yang memiliki singgasana yang agung, yang dapat berbuat apa yang diinginkan. Maka panjangkanlah umurku dan sehatkanlah tubuhku, perkenankanlah hajatku, limpahkanlah hartaku dan anak-anakku. Berikanlah rasa cinta semua manusia kepadaku, jauhkanlah permusuhan dan pertentangan dari diriku, dari semua anak cucu Adam alaihissalam. Dan katakanlah, telah datang yang hak dan telah sirna.

Menjadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya Allah, hangatkanlah kami bersama saudara-saudara kami. Berikan kami ampunan untuk setiap perkataan yang melukai. Ya Allah, sempurnakanlah hari ini dengan selalu berdoa

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan thayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Maluku bersama pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Sosial menyerahkan secara langsung manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ahli waris dari almarhum Stefano Jenje Lesilolo, seorang anggota Taruna Siaga Bencana Provinsi Maluku. Santunan sebesar 154 juta rupiah itu diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Raden Afandi Z. Hasanusi bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku Heru Siswanto kepada ahli waris almarhum. Total manfaat sebesar 154 juta tersebut terdiri dari beberapa program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu santunan jaminan kematian sebesar 74 juta rupiah, jaminan hari tua 5.499.210 rupiah, dan bantuan beasiswa pendidikan maksimal 75 juta rupiah. Besarnya santunan kematian yang diterima oleh ahli waris dikarenakan almarhum Stefano Jenje Lesilolo terdaftar aktif di dua pemberi kerja, yaitu Tagana Provinsi Maluku dan juga Amboina Family. Oleh karena itu, manfaat santunan kematian yang diterima berasal dari akumulasi kedua tempat kerja almarhum. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Raden Afandi Z. Hasanusi menyampaikan bela sungkawa sedalamnya atas berpulangnya almarhum yang selama ini telah berdedikasi tinggi dengan tugas-tugas kemanusiaan. Dirinya juga menegaskan pentingnya melindungi jaminan sosial bagi seluruh pekerja.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, Kota Ambon kini menempati peringkat ke-9 dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokasi pelaksanaan program digitalisasi data perlindungan sosial. Kepala Dinas Sosial Wendy Pelupesi mengatakan, dari sebanyak 120.396 kepala keluarga di Kota Ambon, 25.586 KK kini telah terdaftar dalam sistem Perlinsos. Jumlah ini kemudian menjadikan Ambon kini berada pada peringkat ke-9. Menurutnya, untuk mendukung kecepatan pendataan di lingkungan masyarakat, Pemkot Ambon telah menyiapkan sebanyak 650 agen yang ditetapkan melalui surat keputusan Wali Kota Ambon. Di sisi lain, Wendy mengaku bahwa masih terdapat kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai program Perlinsos, terutama terkait ke siapa yang berhak. Dijelaskan, pendataan Perlinsos merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan satu data Indonesia, sehingga pemerintah memiliki basis data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Mas saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, BPJS Ketenagakerjaan resmi memperpanjang perjanjian kerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI di Jakarta pada Senin 20 Juli 2026. Langkah ini diambil untuk menindak tegas perusahaan nakal yang masih mengabaikan hak jaminan sosial para pekerjanya. Sinergi hukum ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Jamdatun Kejaksaan Agung Ferry Wibisono. Kolaborasi raksasa ini berkomitmen penuh untuk memburu pemberi kerja yang tidak patuh aturan demi melindungi seluruh pekerja Indonesia. Kerjasama ini fokus pada penegakan kepatuhan dan pemulihan hak-hak pekerja yang terabaikan dengan poin-poin utama sebagai berikut, yakni sanksi tegas menindak badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial, kerja tunggakan mengoptimalkan penagihan piutang iuran dari perusahaan yang menunggak pembayaran, bantuan hukum, penyediaan pendampingan, pertimbangan dan tindakan hukum perdata, serta tata usaha negara oleh jaksa pengacara negara, kemudian ada efek jera, menggunakan jalur mitigasi hukum untuk memastikan kepatuhan penuh dari sektor swasta. Kolaborasi antar kedua lembaga ini terbukti sangat efektif dalam menyelamatkan hak finansial para pekerja. Berdasarkan data evaluasi, sinergi ini telah menghasilkan pencapaian besar di mana BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan surat kuasa khusus kepada JPN untuk memproses perusahaan yang membandel.
1: Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Pengurus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik, saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku berhasil menangkap seorang pria berinisial AT, 26 tahun, yang bekerja sebagai tukang ojek di Kabupaten Buru, Maluku. Ia diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu, dan Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Indra Gunawan, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, AT ditangkap di kawasan unit 18 Kabupaten Buru pada Senin 6 Juli 2026 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Indra menjelaskan penangkapan kasus ini berawal dari aktivitas mencurigakan tersangka saat mengambil sebuah paket di Pelabuhan Namlea. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan AT beserta barang bukti. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik menduga sabu tersebut berasal dari seorang berinisial Eki yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah paket diterima, barang haram itu diduga akan diserahkan kepada seorang yang disebut tersangka berinisial Eki. Penyidik masih mendalami hubungan antara para pihak yang disebutkan dalam pemeriksaan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Saat itu AT juga telah ditahan di rumah tahanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku di Batu Meja, Kota Ambon, guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. AT disangkakan melanggar pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang narkotika.

0: Saudara, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Ambon mulai menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut terlihat dari semakin banyak warga yang membuang sampah pada tempatnya dalam waktu yang telah ditentukan. Di tengah tren positif tersebut, Wali Kota Ambon Bodewin Watemena menyatakan belum berencana menertibkan peraturan wali kota yang mengatur memberikan sanksi bagi pelanggar persampahan. Menurutnya, langkah tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di masyarakat, sebab penerapan sanksi pada dasarnya disiapkan sebagai bentuk penegakan aturan apabila tidak terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ia mengaku wacana pemberian sanksi muncul ketika pengelolaan sampah sedang dalam kondisi yang masif. Saat itu pemerintah menilai diperlukan langkah tegas apabila tidak ada perubahan dari masyarakat. Bedouin bahkan mengaku bersyukur karena kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah kini dinilai semakin baik. Kondisi tersebut menjadi modal positif bagi pemerintah dalam menangani persoalan persampahan. Meski demikian, lanjutnya pemerintah Kota Ambon akan terus memantau perkembangan di lapangan dan pengawasan di sejumlah titik rawan pembuangan sampah sembarangan juga akan terus dilakukan mulai melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bel saudara, di tengah penolakan masyarakat terhadap hadirnya gerai Alfamidi di Kabupaten Seram Bagian Barat, tiba-tiba muncul adanya permohonan bantuan dana senilai 72 juta yang diajukan tim penggerak PKK Kabupaten setempat. Permohonan tersebut mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD SBB Rekishon F. Penturi Esos yang menilai tindakan itu tidak mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil. Menurut Rekison, pengajuan bantuan kepada perusahaan retail modern dilakukan di tengah penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan gerai Alfamidi di Kabupaten SBB. Kondisi ini menimbulkan kesan yang bertolak belakang dengan aspirasi warga, khususnya para pelaku UMKM yang khawatir keberadaan retail modern akan mengancam usaha mereka. Ia juga mempertanyakan pengelolaan anggaran TP PKK SBB yang menurutnya telah memperoleh dana hibah daerah sekitar 800 juta rupiah, ditambah hasil kegiatan penggalangan dana melalui bazar. Karena itu ia meminta adanya transparansi mengenai alasan pengajuan proposal bantuan kepada pihak swasta. Selain aspek anggaran, Rekison juga menyoroti posisi ketua TP PKK SBB yang juga merupakan istri Bupati SBB. Menurutnya, surat permohonan bantuan dana sebesar 72 juta untuk kegiatan jambore kader Posyandu berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa terdapat dukungan terhadap kehadiran Alfamidi di daerah tersebut. Lebih lanjut, politisi tersebut juga mengingatkan bahwa pembangunan retail modern harus memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku, mulai dari kesesuaian tata ruang, jarak dengan pasar tradisional, kelengkapan perizinan hingga kewajiban bermitra dengan UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal. Rekison juga menegaskan DPRD SBB akan terus mengawal aspirasi masyarakat, mengevaluasi proses perizinan retail modern, serta mengawasi penggunaan anggaran daerah agar tetap transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya kapan bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kapan ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.